0: Siapkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua. Pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat siang kembali buat, selamat pagi menjelang siang pendengar. Mudah-mudahan siang Anda penuh dengan makna dan semangat ya. Ya, nanti di pukul 10 pendengar tentunya saya akan undur pamit. Namun ada rekan-rekan saya yang menyapa Anda di sepanjang hari ini. Nikmati kebersamaan kami, masih banyak pilihan lagu dan juga informasi menarik yang akan siap menemani aktivitas Anda di sepanjang hari ini.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung ruko.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: tunggu mas.
1: Paket yang mana ya? Oh skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
1: Ih baru beli bulan kemarin, tapi lumayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah. Gaya

tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Nih, kantong plastik, ambil.
1: Kantong plastik, dinukan kompe, Bani.
2: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tas cica.
3: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
4: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
2: Ih, ala ute, kalau di Gorontalo dia nama tas cerewet.
5: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya kertas le.
6: Kalau di Ambon nih, katung biasa bilang tas baribot.
7: Betapa kayaknya Indonesia, satu benda banyak nama.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saatnya akan bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian dinamika olahraga.
1: Rapid Bucharest menjuari FIBA 3x3 Women Series Baku 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 21 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: serta mengatakan bahwa kemenangan ini juga menjadi milik seluruh rakyat Spanyol.
1: Lo principal, enhorabuena. Enhorabuena de verdad, de todo corazón.
2: Yang terpenting, selamat dari lubuk hati saya yang terdalam. Perjalanan ini benar-benar sebuah odise. Jalannya sangat panjang, bukan hanya pada fase akhir, tetapi sejak awal turnamen dengan 48 tim. Ini adalah kemenangan yang epik. Kalian telah berjuang, kembali dengan tubuh yang penuh luka dan kelelahan. Kalian juga sempat menerima kritik yang kini telah sirna. Namun, semua itu tidak ada artinya dibandingkan kebahagiaan membawa pulang trofi ini.
1: Por la alegría de traeros la copa.

0: Mereka dapat mempertahankan gelar ini pada Piala Dunia 2030 ketika Spanyol menjadi salah satu tuan rumah.
1: Karena sesungguhnya tidak mudah, sekalipun memiliki tim yang hebat untuk mencapai final Piala Dunia. Dan pada akhirnya, kalian membuktikan apa yang pernah dikatakan Luis Aragonés, bahwa final bukan untuk dimainkan, tetapi untuk dimenangkan. Ini Spanyol memiliki dua gelar juara dunia. Mengapa tidak bermimpi pada 2030 bahwa dua tidak akan berhenti menjadi tiga, terlebih saat Spanyol menjadi tuan rumah Piala Dunia.
0: Perayaan gelar juara dunia

memastikan akan menyelidiki kericuhan yang melibatkan pemain dan staf Argentina usai laga final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Komite Disiplin FIFA telah menunjuk jaksa disiplin dan juga etik untuk menyelidiki insiden tersebut dengan ancaman skorsing bagi individu yang terlibat serta denda untuk Federasi Sepak Bola Argentina. Kericuhan terjadi setelah Spanyol memastikan kemenangan 1-0 ketika sejumlah pemain Argentina terlibat bentrokan dengan para pemain Spanyol yang sedang merayakan gelar juara. Nahuel Molina, Leandro Paredes, Thiago Almada, dan asisten pelatih Roberto Ayala termasuk yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Selain itu, FIFA juga tengah memproses dugaan pelanggaran terpisah setelah pemain Argentina membentangkan spanduk yang mendukung klaim negaranya atas Kepulauan Falkland usai laga semifinal melawan Inggris.

di dunia sepak bola internasional. Liverpool berduka atas wafatnya legenda klub Kevin Keegan pada usia 75 tahun setelah berjuang melawan kanker. Mantan penyerang bernomor punggung 7 itu mencatatkan 323 penampilan dan mencetak 100 gol selama 6 musim bersama The Reds. Keegan menjadi salah satu

dari 4 pemain Inggris yang pernah meraih penghargaan Ballon d'Or. Sepanjang karir, Keegan pernah membela beberapa klub, di antaranya Hamburg, Southampton, dan Newcastle United, serta mencatatkan 63 penampilan bersama tim nasional Inggris. Setelah pensiun sebagai pemain, Keegan juga sempat melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih Newcastle United, Fulham, Manchester City, dan timnas Inggris. Liverpool menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga Keegan dan mengenang jasanya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah klub.

Rapid Bucharest menjadi FIBA menjuarai FIBA 3x3 Women Series Baku 2026 setelah mengalahkan Austria 17-12 pada partai final di Azerbaijan tadi malam. Gelar tersebut menjadi yang kedua secara beruntun bagi tim asal Rumania itu setelah sebelumnya juga menjuarai seri Caceres di Spanyol. Rapid Bucharest menyapu bersih seluruh pertandingan tanpa kekalahan, termasuk menyingkirkan Spanyol dan Slovenia sebelum melaju ke final. Marta Misenko menjadi pencetak angka terbanyak di final dengan 6 poin, sementara Ainoa Gervasini memastikan kemenangan lewat tembakan 2 angka. Pemain Rapid Bucharest Hortense Limousin juga dinobatkan sebagai pemain terbaik atau MVP setelah tampil dominan sepanjang turnamen. Rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya akan berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia pada 23 hingga 24 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Datangkan pemain-pemain berkelas di Bursa Transfer, Persib Bandung target juara Liga keempat beruntun. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Fokus ya, dalam Persiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara.
2: Persib Bandung nampaknya serius membangun dinasti. Di bawah manajemen Umuh Mukhtar, Maung Bandung menargetkan gelar juara Liga Domestik keempat secara beruntun sejak 2023-2024. Plus menyapu bersih kompetisi Asia, SEL 2 dan Asian Cup Championship. Baru-baru ini, Persib mendatangkan pemain anyar Mariano Peralta, winger Argentina yang dinobatkan sebagai MVP dan mencetak 20 gol musim lalu. Ia akan memperkuat lini serang bersama 11 pemain asing lainnya dan pemain lokal top. Manajer Umuh Mukhtar menyatakan dukungan finansial yang sehat membuat Persib paling serius membangun skuad juara.
3: Musim baru ini kan
1: juara, juara banget. Pemain-pemain ecek-ecek. Semua ini juga fokus ya. Dalam Persiden bulan 2, kita mudah-mudahan juara juga ya, walaupun tidak lengkap pemainnya ya.
2: Di kesempatan lain, pelatih Igor Tolik menyambut positif kedatangan Peralta. Ia menyebut nama itu telah masuk dalam daftar pemain untuk Piala Presiden 2026. Dia Peralta sudah didaftarkan untuk Piala Presiden. Kita masukkan dia di list. Kita berharap bahwa dia segera tiba secepatnya.
4: Oke.
2: Piala Presiden sendiri akan bergulir pada 25 Juli nanti. Saat ini, Persib sukses mendatangkan nama-nama segar, yakni Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, Basa Sekulik, Seni Was, Ragnar Olert Mangun, dan yang terbaru, Mariano Peralta. Kedalaman skuad tersebut diakini menjadi kunci menghadapi jadwal pada Liga Domestik dan kompetisi internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara Japan Open 2026. Apakah kemenangan ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Berikut wawancara Nur Diansyah bersama Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil tampil sebagai juara di Japan Open 2026. Ini merupakan gelar perdana mereka di level Super 750. Apakah ini bisa menjadi momen kebangkitan prestasi ganda putra Indonesia di kancah internasional? Telah bersama kami Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI, Mimi Irawan. Apa kunci dari kemenangan Fajar Fikri di Japan Open 2026 ini?
2: Fikri ini pada kenyataannya bermain di Japan Open itu mereka lebih fokus, lebih baik, lebih tenang. Itu sebenarnya kuncinya, karena mereka juga mungkin sudah merasa beberapa kali event mereka hanya mendapatkan runner up. Tentu kan ada satu perasaan bagaimana ya.
1: Menurut Ibu, apa yang paling menonjol dari penampilan Fajar Fikri di final Japan Open 2026?
2: Jadi tidak ada yang terlalu hebat, dan memang kebetulan yang Korea yang dia ketemu di final lagi kurang bagus mainnya itu, ganda utama itu. Jadi ya kita punya, ya kalau namanya bola bulat, ya kita kan namanya punya keberuntungan. Pertandingan selalu ada menang dan kalah, ya Pak Nur ya.
1: Betul, ya. Apa harapan Ibu ke depannya untuk performa Fajar Fikri pada pertandingan-pertandingan berikutnya?
2: Nah, saya berharap nanti mereka bermain di Cina ini minggu depan, itu mereka akan continue juga jadi juara, supaya masyarakat atau netizen ini semakin percaya melihat mereka main, dan juga bagi pelatih juga tentu kan melihat kekompakan mereka itu semakin terpadu. Karena ingat bahwa ini kan akan mulai pengumpulan poin-poin untuk menuju ke Olimpiade. Iya kan?
1: Betul.
2: Kalau memang mau ganti pasangan dari sekarang. Nah itulah, jadi saya berharap mereka ini jangan dipisah lagi. Sudahlah. Iya kan, mereka yang penting mereka bermainnya lebih baik ya. Seperti kemarin lah, jadi walaupun Koreanya itu lagi bermain jelek, kalau saya ya namanya kalah dan menang itu pertandingan. Dan kita memiliki kemarin itu mainnya bagus kok. Tenang, tidak asal aja tuh. Kalau enggak kan biasanya kan Fajar celananya diangkat lah, segala macam lah. Seperti itu kan.
1: Betul.
2: Karena nervous. Nah, tapi kemarin itu cukup baiklah. Nah, saya berharap mereka bisa akan continue di event yang lainnya. Gitu loh, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Siap.
2: Oke, baik. Terima kasih, Pak Nur. Selamat siang.
1: Siang. Pendengar, telah selesai wawancara kita bersama Mimi Irawan, Kepala Bidang Pertandingan dan Perwasitan PBSI dari Jakarta. Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan bulu tangkis, Indonesia mengirimkan 3 pemain tunggal dan 9 pasangan ganda untuk tampil pada China Open 2026 di Hangzhou, Tiongkok. Juara bertahan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sukuhibul Fikri kembali menjadi andalan Indonesia setelah menjuarai Japan Open 2026. Pada babak pertama, Fajar dan Fikri akan menghadapi pasangan tuan rumah Wang Di dan Liu Yang. Sementara itu, Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Putri Kusuma Wardani juga memulai perjuangan mereka dari babak 32 besar. Turnamen bulu tangkis level Super 1000 itu dijadwalkan berlangsung mulai hari ini hingga 26 Juli mendatang dengan total hadiah $2 juta Amerika Serikat. Ajang ini akan menjadi persiapan

putaran kedua CV Cup 2026 dengan menghadapi Kamboja di Jakarta besok malam. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia membalas kekalahan dari Kamboja pada putaran pertama di Filipina pekan lalu. Indonesia tergabung di grup A bersama Kamboja dan Filipina, sedangkan grup B dihuni Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Setelah menghadapi Kamboja, tim Merah Putih akan melawan Filipina pada pertandingan terakhir fase grup pada Jumat mendatang. Dua laga fase grup tersebut akan menentukan langkah Indonesia menuju babak semifinal CV Cup 2026. Sebelumnya, pada edisi 2025 di Jakarta, Indonesia berhasil menjadi juara tanpa menelan satupun kekalahan.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga e-sport. Tiga wakil Indonesia mengalihkan fokus ke Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall setelah gagal meraih hasil maksimal e-sport World Cup 2026 di Paris, Prancis. RRQ Kazu menjadi wakil Indonesia dengan hasil terbaik setelah finish di peringkat ke-9. Sementara itu, juara bertahan Evos Divine harus puas mengakhiri turnamen di posisi ke-10, sedangkan Bridgerton by Vitality tersingkir pada babak survival stage. Gelar juara EWC 2026 Free Fire akhirnya diraih tim Lion dari Meksiko yang memutus dominasi Thailand dan Indonesia. Turnamen FFWSC 2026 Fall akan dimulai pada Agustus mendatang dan menjadi jalur kualifikasi menuju FFWS Global Finals 2026 di Bangkok, Thailand. Indonesia dipastikan akan mengirimkan 5 tim pada turnamen e-sports kawasan Asia Tenggara tersebut.

Dengan disampaikan kabar dari arena tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengar soal suku Bajo, mereka dijuluki manusia laut dan bukan tanpa alasan. Bayangin aja, mereka bisa menyelam sampai 70 meter dan tahan napas lebih dari 10 menit tanpa alat bantu napas. Tapi tunggu dulu, ini bukan karena mereka punya paru-paru super. Rahasia mereka ternyata ada di limpa. Yap, limpa mereka lebih besar dari orang biasa. Dan itu menjadikan mereka bisa menyimpan lebih banyak oksigen dalam darah. Uniknya lagi, para ilmuwan menemukan kalau suku Bajo punya gen khusus yang bikin tubuh mereka jago ngatur oksigen saat menyelam. Jadi, bukan cuma latihan, tapi udah bawaan genetik juga loh. Keren banget kan? Suku Bajo tuh menjadi bukti nyata kalau manusia bisa beradaptasi dengan ekstrim, bahkan jadi manusia amfibi beneran.
1: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
2: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
1: Contohnya?
2: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
1: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
2: Yoi, tepat sekali. Kita

0: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
1: Terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki

0: bawa tas keranjang.
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijak.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka.

0: Kenapa?
1: Itu, kecelakaan.
2: Kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
2: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Menteri Perhubungan Budi Purwanggandi memastikan layanan angkutan perintis terus berjalan untuk menjamin mobilitas serta distribusi kebutuhan pokok. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja pembahasan subsidi kapal perintis di gedung DPR Jakarta. Pendengar, menurut Menteri Perhubungan, layanan angkutan perintis yang sebelumnya sempat mengalami penundaan kini telah kembali beroperasi secara normal. Pemerintah memastikan pelayanan tetap berlangsung agar konektivitas wilayah terluar dalam distribusi logistik tidak terganggu. Mendengar Kementerian Perhubungan. Terus melakukan pemantauan harian terhadap operasional kapal, jadwal pelayanan serta kapasitas muatan selama layanan berlangsung. Koordinasi juga diperkuat bersama operator, penyelenggara pelabuhan, pemerintah daerah dan instansi terkait demi menjaga kesinambungan pelayanan. Pendengar, Menteri Perhubungan juga mengusulkan penambahan anggaran untuk mengantisipasi potensi terhentinya layanan angkutan perintis pada masa mendatang. Tujuannya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan secara berkesinambungan sepanjang tahun anggaran. Dalam jangka panjang, Menteri Perhubungan menilai penguatan dukungan pendanaan diperlukan untuk meningkatkan kualitas armada serta infrastruktur pelabuhan nasional. Evaluasi berkala terhadap jaringan trayek juga dilakukan agar tetap menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.
1: Saudara pendengar, telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air, diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
2: Bencana adalah teguran Tuhan, agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam, agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Suah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan

sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
2: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita segmen khusus untuk tembang-tembang irama dangdut. Hadir setiap hari pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaan Anda untuk siang hari ini. Dan kami cukupkan sampai di sini untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya kita jalan penyampaian warta berita lintas berita Papua Pegunungan.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita, Polres Jayawijaya melakukan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026. Ketua Analis Papua Strategis atau APS Papua Pegunungan meminta Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda Jayawijaya melakukan upaya untuk mengakhiri residu konflik. Bersama saya, Adem Menente, inilah lintas berita Papua Pegunungan, edisi Selasa 21 Juli 2026 selengkapnya.

Berita pertama, Pemprov Papua Pegunungan mulai melaksanakan Diklat Paskibraka 2026 dan menyiapkan 72 putra-putri terbaik dalam rangka menyambut HUT RI ke-81 tahun. Laporan selengkapnya, Supriyadin.

0: Sementara dua peserta lainnya menjadi cadangan. Selama mengikuti pelatihan, para peserta akan menjalani pelatihan fisik, peraturan baris berbaris, pembinaan mental, serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sebagai bekal menjalankan tugas kenegaraan. Pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Sosial Budaya, Ekonomi, dan Agama Badan Kesbangpol Provinsi Papua Pegunungan, Naftali Tombi Layuk, mengatakan pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan fisik dan keterampilan baris berbaris, tetapi juga membentuk karakter jiwa kepemimpinan serta rasa cinta tanah air. Menurutnya, para peserta akan menerima pembekalan mengenai nilai-nilai Pancasila, wawasan Nusantara, pendidikan karakter, hingga semangat persatuan kesatuan bangsa. Diharapkan, para anggota paskibraka tidak hanya mampu menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih, tetapi juga menjadi teladan bagi generasi muda di Papua Pegunungan. Naftali menambahkan, keberhasilan seorang paskibraka tidak hanya diukur saat bertugas pada upacara kenegaraan, tetapi juga dari sikap disiplin, integritas, dan jiwa nasionalisme yang terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyelesaikan pendidikan, para peserta diharapkan menjadi duta karakter dan duta persatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Pelaksanaan diklat dipandu oleh personel Polres Jaya Wijaya. Sementara pelayanan kesehatan peserta didukung tim medis dari Rumah Sakit Umum Jaya Wijaya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan. Dari proses seleksi tahun ini, dua putra putri terbaik Papua Pegunungan juga berhasil lolos sebagai calon paskibraka nasional dan saat ini tengah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Jakarta. Melalui diklat paskibraka tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berharap lahir generasi muda yang berkarakter, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan, serta mampu menjadi inspirasi bagi pembangunan Papua Pegunungan dan Indonesia di masa depan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
1: Pemprov Papua Pegunungan menegaskan komitmennya dalam rangka memberantas miras dan narkotika demi menjaga stabilitas keamanan. Kita ikuti laporan Epifania Reyaan.
2: Komitmen pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat penegak hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kembali ditegaskan melalui gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam Tribulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Pemusnahan barang bukti menjadi wujud sinergi antar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, Polri, TNI, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas peredaran minuman keras, narkotika, serta kepemilikan senjata tajam ilegal yang dinilai menjadi salah satu pemicu gangguan keamanan dan konflik sosial. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan, Wasuok Demianus Siep, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Jayawijaya, TNI, dan seluruh pihak yang telah bekerja keras mengungkap serta memusnahkan barang-barang terlarang yang merusak kehidupan masyarakat. Menurutnya, Kabupaten Jayawijaya sebagai daerah induk sekaligus pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan memiliki peran strategi. Oleh karena itu, stabilitas keamanan harus dijaga bersama sebab berpengaruh terhadap 7 kabupaten lain di Papua Pegunungan.
3: Di Jayawijaya ini ada daerah sentral, daerah induk, posisi kedudukan Provinsi Papua Pegunungan di Jayawijaya. Ini salah satu langkah sehingga ke depan lagi kami harap supaya ini tetap dilakukan rutinitas kapan saja sehingga orang yang itu supaya dia bertobat, dia menghilangkan nyawa orang dengan ulah perbuatan yang tidak manusiawi. Ulah dia dari awal dia bikin minuman ini sampai dengan pada titik penghabisan darah orang, ini adalah tidak merasa berdosa. Yang bersangkutan harusnya mengakui bahwa dia banyak mengorbankan orang. Bukan akibat perang sukunya, tetapi orang jiwa yang hilang ini adalah ulahnya orang yang membuat minuman ini, termasuk ganja. Ganja yang dulu kita setengah mati, sekarang orang mampu menanam di wilayah ini. Sekalipun dicabut, tapi akar dia tumbuh lagi gitu. Nah, ini belum sampai di

0: basmi. Jadi saya harap ke depan kalau boleh kecil-kecilan atau akar-akar yang ada itu kalau bisa dibasmikan secara tuntas. Sehingga apa yang terjadi di Jayawijaya, kota provinsi Papua Pegunungan, ini menjadi dampak untuk 7 kabupaten lainnya.
1: Waswak menilai berbagai konflik sosial termasuk perang suku yang pernah terjadi tidak terlepas dari pengaruh minuman keras yang kerap memicu tindakan kekerasan dan menimbulkan korban jiwa. Oleh sebab itu, langkah aparat dalam memberantas minuman keras dan ganja merupakan bagian penting dari upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
0: Semua persoalan yang terjadi, terutama kerusuhan maupun yang lain-lain yang terjadi, peristiwa perang suku dan semua itu berakar adalah minuman keras. Minuman keras, minum sedikit langsung persoalan itu jalan. Karena itu ada upaya yang dilakukan oleh tim, baik dari pembela HAM maupun dari Polres dan juga semua pihak yang telah melakukan acara hari ini dan mampu mengendalikan ganja maupun minuman keras yang ada di sekitar sini.
1: Selain itu, Waswak siap juga menyoroti masih ditemukannya tanaman ganja di sejumlah wilayah, sehingga ia menegaskan pemberantasan harus dilakukan hingga ke akar-akarnya agar peredarannya tidak terus berkembang dan tidak merusak masa depan generasi muda serta keamanan di daerah ini. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.
2: Polres Jayawijaya musnahkan 5.407 batang ganja dan menegaskan komitmennya dalam pemberantasan narkoba dan juga minuman keras. Laporan Afrianti Marbun.
3: Kepolisian Resor Jayawijaya kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan gelar hasil operasional dan pemusnahan barang bukti minuman keras, ganja, dan senjata tajam triwulan 2 tahun 2026 di Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Waswak Demianus Siep yang mewakili Gubernur Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK mengatakan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan kasus dan operasi kepolisian selama periode Januari hingga Juni 2026. Menurut Kapolres, pemusnahan dilakukan secara bertahap, sementara barang bukti hasil operasi hingga akhir Juni dimusnahkan dalam kegiatan kali ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen penegakan hukum. Dari hasil operasi tersebut, Polres Jayawijaya bersama TNI berhasil mengamankan sebanyak 5.407 batang ganja. Keberhasilan itu, kata Kapolres, merupakan hasil sinergi yang kuat antara Polri dan TNI dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Papua Pegunungan. Kapolres menegaskan Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, termasuk anggota kepolisian sendiri. Masyarakat juga diminta melaporkan apabila mengetahui adanya oknum aparat yang terlibat agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
4: Untuk pemusnahan hari ini merupakan hasil operasional dari bulan Januari sampai Juni. Kemarin Januari, Maret, Februari sudah kita laksanakan. Adapun tambahan sampai bulan Juni kita laksanakan hari ini. Hari ini memang pemusnahannya agak besar karena kita dapat temuan dari rekan-rekan TNI yang memang aktif membantu kita dalam melakukan pemberantasan ganja ini sejumlah 5.407 batang. Betul, jadi kami dari kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya dan Kapolri pun sudah berkomitmen. Tidak ada satu anggota pun yang bermain-main dengan yang namanya narkotika. Jadi saya tegaskan kembali lagi, apabila ada anggota kepolisian, khususnya Polres Jayawijaya, yang memang dari masyarakat saksikan ada berkaitan berkaitan dengan narkoba, silakan laporkan ke kami. Begitu pula tadi juga sudah kami sampaikan sesuai dengan komitmen kami dengan Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, apabila ada rekan-rekan TNI juga yang memang terbukti oleh masyarakat berurusan dengan barang-barang ini, silakan dilaporkan ke Subdenpom TNI Wamena.
3: Selain ganja, Satres Narkoba Polres Jayawijaya selama triwulan 2 tahun 2026 juga berhasil mengungkap 25 paket sabu-sabu dengan 17 laporan polisi. Sejumlah perkara telah memasuki tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan, sementara sisanya masih dalam proses pemberkasan. Untuk kasus ganja, saat ini terdapat 2 tersangka yang menjalani proses hukum.
4: Kita kan narkoba itu kita bagi. Ada narkotika, ada psikotropika, dan ada zat adiktif. Kalau untuk masalah sabu-sabu, sampai detik ini, untuk triwulan 2, BB yang sudah kami dapatkan itu adalah sejumlah kurang lebih 25 paket sabu-sabu yang beredar di Jayawijaya.
5: Untuk pelakunya,
4: Komandan? Untuk pelakunya ada 17 LP, semuanya diproses secara hukum. Saat ini ada yang sudah beberapa sudah tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka, ada beberapa yang masih dalam proses untuk melengkapi berkas. Ganja sama, ada 2 sudah pelaku yang kita proses, sampai saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas. Miras sudah ada, tapi kalau untuk miras lokal, kebanyakan kami melakukan penggerbekan terhadap rumah-rumah produksi miras lokal, CT maupun Balo, yang memang dalam keadaan kosong.
3: Melalui kegiatan ini, AKBP Bimantara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum, meningkatkan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif memerangi narkotika, minuman keras ilegal, dan berbagai penyakit masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Jayawijaya yang aman, tertib, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Ketua Analis Papua Strategis APS Papua Pegunungan, Sony Lokobal, meminta kepada Pemprov Papua Pegunungan dan Pemda Jayawijaya untuk segera melakukan upaya serius guna benar-benar mengakhiri residu konflik bulan Mei yang hingga kini masih terjadi di tengah masyarakat Kota Wamena. Menurutnya, semua stakeholder di Jayawijaya dan Papua Pegunungan perlu membangun dialog secara komprehensif, terutama dengan masyarakat adat di Woma sebagai korban langsung dan sekitarnya, agar berbagai gesekan sosial yang terjadi pasca konflik bisa benar-benar dipulihkan. Sony Lokobal juga meminta perlu adanya identifikasi lebih mendalam tentang penyebab awal mula terjadinya konflik di Woma, lalu merumuskan solusi baik secara hukum adat maupun hukum positif bagi pelaku sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, Ketua APS Papua Pegunungan Sony Lokobal juga meminta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif dengan sikap tidak mudah terprovokasi ataupun memprovokasi pihak lain.

0: Ribuan pohon ganja ditemukan Satgas Pamtas RI PNG 725 Worowagi dimusnahkan bersama di Mapolres Jayawijaya, Papua Pegunungan. Laporan Afrianti Marbun.
1: Ribuan tanaman pohon ganja hasil temuan Satgas Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini Yonif 725 Worowagi dimusnahkan bersama pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di halaman Mapolres Jayawijaya pagi kemarin. Pemusnahan dilakukan setelah Satgas Pamtas menemukan tanaman ganja di sejumlah lokasi, yakni Distrik Tailarek di Kabupaten Jayawijaya, Distrik Tangma, serta Distrik Kurima di Kabupaten Yahukimo. Komandan Satgas Pamtas RI PNJ Yonif 725 Worowagi, Letkol Infantri Muhammad Syafril, mengatakan penemuan tersebut berawal saat personilnya melaksanakan tugas pembinaan teritorial di wilayah pedalaman Papua Pegunungan. Ia menjelaskan, selain menjaga keamanan perbatasan, Satgas juga memberikan pelayanan kesehatan, bantuan listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro, serta membantu masyarakat di daerah yang sulit dijangkau. Menurutnya, pada 18 April 2026, personil pertama kali menemukan 15 batang ganja. Temuan itu kemudian dikembangkan bersama Polres Jayawijaya, Polres Yahukimo, serta jajaran Kodim setempat. Meski menghadapi medan pegunungan yang berat dan membutuhkan perjalanan hingga 3 hari, operasi tersebut terus dilakukan. Pengembangan berikutnya membuahkan hasil, di mana pada 10 Juni 2026 ditemukan sekitar 300 batang ganja di Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo. Selanjutnya, pada 18 Juni 2026 lalu, kembali ditemukan sekitar 400 batang tanaman ganja di Distrik Tailarek, Kabupaten Jayawijaya. Dari pengembangan di beberapa titik lainnya, Satgas juga kembali menemukan sekitar 5.000 batang ganja.
2: Awalnya adalah pada tanggal 18 April, awal kami menemukan 15 batang ganja dalam ukuran hanya 30-40. Kemudian kami berkoordinasi dengan Bapak Kapolres, baik Jayawijaya maupun dari Kapolres Yahukimo, berikut juga dengan Bapak Dandim Jayawijaya maupun Dandim Yahukimo. Kami laporkan ada situasi tersebut, maka disampaikan bahwa kendala geografi, cuaca, memang tempatnya di pegunungan. Untuk menempuh titik ini kami butuh waktu 3 hari. Perjalanan kami kembangkan pada tanggal 10 Juni, ditemukan lagi dengan jumlah yang meningkat sejumlah 300 batang. Tepatnya masih di Yahukimo, di Kurima, sekitar wilayah Air Garam Kompleks. Kemudian selanjutnya dikembangkan, ternyata kami analisa dan sampaikan kepada rekan-rekan semuanya, karena ini adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan generasi muda bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Juni kami temu lagi 400 batang itu di daerah wilayah Distrik Tailarek di Jayawijaya. Yang terakhir luar biasa, di beberapa titik kami menemukan sejumlah kurang lebih 5.000 batang.
1: Letkol Muhammad Syafril menegaskan seluruh barang bukti telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Ia berharap keberhasilan pengungkapan dan pemusnahan tanaman ganja ini dapat melindungi generasi muda Papua Pegunungan dari bahaya narkotika. Komandan Satgas juga menyampaikan apresiasi kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga yang telah memberikan informasi dan mendukung upaya pemberantasan narkotika di wilayah Jayawijaya, Yahukimo, dan juga Lanijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Di tahun 2026 ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia kembali mengadakan Lomba Cerdas Cermat Mengulas Buku LCMB yang pesertanya merupakan siswa-siswi SD di seluruh Indonesia. Dari hasil seleksi yang dilakukan di setiap kabupaten kota di Indonesia, dan dari hasil itulah terpilih 15 orang berprestasi yang akan mengikuti final memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Hasil membanggakan diraih oleh siswa SD YPPK Santo Yakobus Honelama yang mengikuti seleksi tersebut dan akan mewakili Papua Pegunungan bahkan seluruh tanah Papua, untuk mengikuti final Lomba Cerdas Mengulas Buku di Jakarta yang rencananya akan dimulai 21 hingga 24 Juli mendatang. Isa Dabili, siswa SD Honelama, akan berangkat ke Ibu Kota Negara guna mengikuti Lomba Cerdas Mengulas Buku dimaksud. Guru pendamping yang akan mendampingi Isa Dabili, Yuliana Wetipo, mengharapkan doa dan dukungan dari masyarakat Jayawijaya khususnya dan Papua Pegunungan umumnya agar siswanya dapat meraih prestasi di tingkat nasional. Dikatakan pihak sekolah sejak awal sangat mendukung setiap anak-anak yang mengikuti kegiatan positif. Hal itu dilakukan agar anak murid di SD JPPK Santo Yakobus Honelama dapat berprestasi dan bersaing dengan anak-anak lainnya di Kabupaten Jayawijaya. Dengan doa dan dukungan dari masyarakat Jayawijaya, Kepala Sekolah SD YPPK Santo Yakobus Honelama, Prawati berharap anak didiknya dapat menyelesaikan setiap tantangan dan pertanyaan dalam lomba tersebut, serta dapat bersaing dengan siswa-siswi dari provinsi dan kabupaten kota lainnya di tingkat nasional.

Dan pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Ya, pendengar, mungkin siang tadi begitu kejam dengan panasnya, bahkan malam nanti akan begitu sepi dengan gelapnya. Tetapi sore ini menjadi perantara keduanya lewat kehadiran musik dengan angin sepoi-sepoi di ruang dengar dan cuaca yang cerah, seceria hati yang mendengarkan Pro 1 ya. Selamat beraktivitas, terus semangat, jangan lupa senyum, menebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja. Saya Adam menghadirkan tembang-tembang pilihan terbaik untuk menemani Anda sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: bosan di rumah terus, tak ada yang seru begitu kah?
1: Yali, kok kenapa ini?
0: So bosan sekali.
1: Kalau kau bosan, kau dengar ini sudah.
2: La Bewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Setiap hari Selasa dan Kamis, pukul 10 sampai 11 siang, hanya di RRI Wamena.
1: Itu Yali adalah Bewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
0: Oke kak, belajarnya anak Wamena hanya di La Bewa.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di sore ini Selasa 21 Juli 2026. Sore ini ada program Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Dan pendengar akan ditemani oleh rekan-rekan penyiar Labewa yang sudah hadir di studio sore ini. Mereka akan membahas tentang FIFA dan sejarah Piala Dunia. Seperti apa obrolannya, langsung saja kita ikuti.
1: Selamat sore sobat pendengar semua. Hai Nay.
2: Hai Olga.
1: Oke guys, guys kali nih. Kan kemarin kita baru selesai Piala Dunia toh?
2: Betul sekali.
1: Siapa yang angkat piala?
2: Spanyol.
1: Ih, itu tuh yang bagus daripada
2: daripada anak FIFA sih.
1: Iya, itu sudah.
2: Iya.
1: Nah, jadi kita bicara-bicara nih pasti kan setelah kita bahas tentang apa?
2: Yaps, betul.
1: Tentang
2: FIFA dan FIFA dan sejarah Piala Dunia.
1: Ya, betul sekali.
2: Dengan saya Naisa dan teman saya
1: Olga,
2: kami akan menemani teman-teman yang ada di rumah dari jam 15.43 sampai 16.30.
1: Oke, okay. Sekarang mau tanya Naisa, FIFA itu apa?
2: Oke, okay, teman-teman, FIFA itu singkatan dari Federation International de Football Association, yaitu organisasi yang mengatur sepak bola di tingkat dunia. Nah, FIFA didirikan pada 21 Mei 1904 di Paris, Prancis, dan kini berkantor pusat di Zurich, Swiss. Organisasi ini memiliki lebih dari 200 asosiasi sepak bola dari berbagai negara sebagai anggota. Mungkin Olga bisa sebut salah satu negara yang main di FIFA? Apa?
1: Satu saja nih.
2: Lima kah? Lima.
1: Lima. Kayaknya saya akan sebut yang familiar sekali. Sapo fans utama? Jerman.
2: Jerman?
1: Yang pulang sama-sama?
2: Yang pulang
1: sama-sama Belanda.
2: Oke, okay. Oh ya, BTW saya lagi pakai baju Belanda.
1: Iya, itu sudah kam. Jerman, Brazil, Prancis, Spanyol, apa lagi? Inggris.
2: Oh, iya, ada Papa Jude. Oke, okay, lanjut. Tugas utama FIFA meliputi yang pertama menyelenggarakan turnamen internasional seperti Piala Dunia FIFA. Tapi kapan Indonesia masuk Piala Dunia ya?
1: Kemarin dong apa dong su seleksi kah apa
2: tapi,
1: tuh?
2: Oh iya mungkin
1: tahu ya.
2: Kalah
1: dengan Mesir kan?
2: Iya. Oke, yang kedua menetapkan dan mengawasi aturan permainan sepak bola bersama badan pembuat aturan sepak bola. Yang ketiga mengembangkan sepak bola di seluruh dunia melalui berbagai program pembinaan. Yang keempat menjaga sportivitas dan fair play dalam dunia sepak bola. Jadi FIFA bisa diibaratkan sebagai induk organisasi sepak bola dunia. Jika di Indonesia ada PSSI yang mengatur sepak bola Indonesia, maka FIFA adalah organisasi yang mengatur sepak bola secara global. Oke, Olga, kita tahu nih apa itu FIFA. Sekarang saya mau tanya, sejarah Piala Dunia tuh yang kayak bagaimana?
1: Oke, sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA adalah turnamen sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional dari berbagai negara. Turnamen ini diselenggarakan oleh FIFA setiap 4 tahun sekali dan menjadi ajang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Sama tanya sama Naisa, kok menurut kok tahun ini Piala Dunia lebih asik yang tahun ini atau 2022? Atau sebelumnya?
2: 2022.
1: Iya tuh lebih asik tuh, Desember lagi.
2: Iya, betul kak. Apalagi tuh menjelang Natal.
1: Iya, Natal tahun baru.
2: Iya.
1: Tuh asik sekali.
2: Tapi lebih asik tahun 2022 karena ada baku lempar.
1: Hah?
2: Dong pawai baru baku lempar.
1: Di Wamena.
2: Iya. Itu kalau tersalah, saya ada di jalan baru. Hampir dapat ini ya, dapat kena batu demi setelah tipu.
1: Dulu itu kan masih fans, masih tetap Belanda atau kok ada fans yang lain?
2: Dulu tuh karena masih, oh! Saya dulu Brazil.
1: Ih, Brazil! Saya juga Brazil, Jerman, Brazil. Ih, mbak ya.
2: Oke, lanjut. Oke, awal mula Piala Dunia pada awal abad ke-20, sepak bola semakin populer di berbagai negara. Saat itu pertandingan internasional hanya dimainkan di ajang Olimpiade karena antusiasme yang besar. FIFA memutuskan untuk membuat turnamen khusus sepak bola tingkat dunia. Gagasan ini dipelopori oleh Jules Rimet. Apa Olga?
1: Apa?
2: Siapa namanya? Yang tadi. Jules?
1: Jules. Rimet. Itu siapa tuh?
2: Gagasan ini dipelopori oleh Jules Rimet. Presiden FIFA saat ini.
1: Yang...
2: saat itu maksudnya. Oh,
1: berkat usaha itu tuh ke yang A itu.
2: Berkat usahanya, Piala Dunia pertama akhirnya berhasil diselenggarakan. Piala Dunia pertama di tahun 1930, tuan rumahnya Uruguay. Jumlah peserta masih 13 negara. Juara pertama Uruguay, Yerus. Tuan rumah yang menang nih setelah mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di final. Aduh.
1: Argentina lagi.
2: Argentina.
1: Seperti.
2: Jadi kamu yang Argentina yang ada dengar nih. saja.
1: Kayaknya ini ada sesuatu deh.
2: Uruguay dipilih sebagai tuan rumah karena saat itu merupakan salah satu negara sepak bola terkuat dan sedang merayakan 100 tahun kemerdekaannya. Perkembangan Piala Dunia 1930 sampai 1978. Jumlah peserta terus bertambah seiring berkembangnya sepak bola di berbagai benua. 1982 jumlah peserta menjadi 24 tim. 1998 sampai 2022 bertambah menjadi 32 tim. Nah, yang sekarang 2026 untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim. Wih, sebanyak. Sehingga memberi lebih banyak negara kesempatan tampil di Piala Dunia. Banyak negara yang tampil di Piala Dunia tapi belum ada Indonesia.
1: Indonesia kapan ya? Tapi kalau Indonesia masuk ke Piala Dunia juga tetap saya akan pilih Jerman. Kalau kau Naisa tetap pilih kau Belanda.
2: Iyalah.
1: Kamu jangan kasih bangun singa yang tertidur.
2: Wah, kok lihat saya pakai baju apa nih? Oke, lanjut ke ini, trofi Piala Dunia.
1: Oke, trofi Piala Dunia. Awalnya digunakan trofi Jules Rimet sebagai penghormatan kepada tokoh yang menggagas Piala Dunia. Setelah Brazil menjadi juara tiga kali, trofi tersebut diberikan secara permanen kepada Brazil. Sejak tahun 1974 digunakan trofi baru yang dikenal sebagai FIFA World Cup Trophy, yaitu trofi emas yang masih digunakan hingga sekarang. Oke, manfaat Piala Dunia. Yang pertama, mempererat persahabatan antar negara.
2: Mempererat
1: antar negara, tapi di Indonesia Timur nih kayaknya paling Indonesia ribut Timur sekali. Nih,
2: betul. Aduh, apalagi kalau misalnya subaku ketemu negara lain dengan negara lain.
1: Aduh.
2: Pasti tuh dong akan mulai bikin dong punya gas-gas motor tuh
1: itu
2: tambah.
1: Itu sudah berpaling ribut teh, apalagi aduh, kita nih macam sendiri anak kita terus sih. Anak
2: Vivo.
1: Tinggal sendiri deh terus macam kayak tapi kayak sebenarnya aduh.
2: Ih, kemarin saja dong ada. Maksudnya kamu suka lapor, kenapa kan masih mau pawai lagi?
1: Iya.
2: Katanya apa ya, untuk apa, supaya juara dua begitu.
1: Kata penguatan.
2: Iya, penguatan. Karena penguatan,
1: iya, kata penguatan juara dua. Yang penting terpulang plus 16 besar, aduh kam.
2: Iya, maksudnya kenapa ya?
1: Macam, terus menjadi ajang menunjukkan bakat pemain terbaik di dunia. Oh ya, kok pemain terbaik apa?
2: Maksudnya?
1: Maksudnya kok paling suka pemain apa? Aduh, sudah ini saya tebak.
2: Sudah.
1: Kamu saya tebak ya?
2: Siapa?
1: Jude
2: Bellingham?
1: Iya. Kayaknya satu Indonesia ya, ini bukan... siapa kenal dia? Kayaknya semua so fans
2: kalau
1: dia.
2: Kalau saya sekarang Lamine Yamal.
1: Iya, dia seangkat piala jadi tidak apa-apa. Onco kak, bongso kak itu.
2: Iya be, okay.
1: Terus menginspirasi generasi muda untuk berolahraga.
2: Betul, kalau laki-laki mungkin sekarang banyak yang
1: semangat main bola,
2: semangat
1: langsung
2: main bola. Betul.
1: Apalagi yang fans Spanyol. Semua mau ini.
2: Mau apa?
1: Info main bola, iya sih.
2: Iya, betul. Biasa dong main bola di mana ya?
1: Kalau di Wamena tuh biasa futsal Pilamo.
2: Oh iya, betul, di futsal Pilamo.
1: Terus di mana lagi ya?
2: Futsal Akuen. Ya, betul.
1: Iya, itu sudah.
2: Oke, Olga.
3: Oh ya, betul. Negara dengan gelar juara terbanyak. Ayo,
1: Brazil.
3: Cepat. Brazil, betul.
1: Tebak sekali,
3: yang
1: aduh.
3: Yang pertama Brazil 5 gelar. Yang pertama di 1958, yang kedua 1962, yang ketiga 1970, yang keempat 1994, yang kelima 2002. Yang keempat yang kedua siapa?
1: Jerman, aduh. Sayang.
3: Berapa gelar?
1: 4 lah.
3: Betul.
1: Ya, yang tidak pertama, tahu tahunnya.
3: Iya, yang pertama 1954, yang kedua 1974, yang ketiga 1990, yang keempat 2014. Yang ketiga Italia, 4 gelar juga.
1: Wow.
3: Wow.
1: Wow, fantastic.
3: Apa ya bahasa Italia?
1: Mamma mia le satu.
3: Yang pertama 1934, yang kedua 1938, yang ketiga 1982, yang keempat 2006. Yang keempat nih, Argentina, 3 gelar. Yang pertama
1: sabar, ada negara lain yang bintang 3 kah tidak?
3: Tidak ada.
1: Cuma Argentina aja.
3: Cuma Argentina aja.
1: Oke.
3: Oke, yang pertama 1978, yang kedua 1986, yang ketiga 2022, yang keempat 2026. Salah.
1: Itu ini itu bungsu
3: Spanyol.
1: Dia.
3: Ya, bungsu. Yang kelima ada Perancis, dia 2 gelar. Yang pertama 1998, yang kedua 2018. Yang keenam ada Uruguay, dia 2 gelar, 1930 dan 1950. Yang ketujuh Papa Jude, Inggris 1 gelar.
1: Nah, Inggris ada bintang.
3: Yang paling terakhir
1: Belanda.
3: Ih, bukan Belanda, Spanyol.
1: Oh.
3: Spanyol 2010 1 gelar. Berarti sekarang sudah 2 gelar. Iya toh?
1: Iya.
3: Betul, oke. Okay. Ih, 2010 pas lahir, Cok.
1: Is, oke.
3: Okay, okay. Sebelum kita lanjut pembahasan, mari kita dengar 1-2 tembang berikut.

0: Halo teman-teman pendengar. Nah, balik lagi nih bersama kami di siaran Labewa.
1: Lagu dan belajarnya anak Wamena.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, jadi sini saya mau bilang apa tentang fakta menarik Piala Dunia FIFA. Apa tuh? Oke, saya baca sampai mana nih? Oke, yang pertama adalah Piala Dunia pertama digelar pada tahun 1930. Seperti yang tadi Naisa sudah baca, turnamen pertama berlangsung di Uruguay dan diikuti oleh 13 negara. Uruguay berhasil menjadi juara pertama setelah mengalahkan Argentina 4-2 di final. Lalu yang kedua, Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga yang paling banyak ditonton di dunia. Miliaran orang dari berbagai negara menyaksikan pertandingan Piala Dunia melalui televisi maupun platform digital. Yang ketiga, trofi Piala Dunia terbuat dari emas 18 karat. Wow. Trofi yang digunakan sejak tahun 1974 memiliki berat sekitar 6,1 kg. Itu seberat apa ya?
0: Aduh, itu berat sih.
1: Oke, dan menjadi salah satu trofi olahraga paling bergengsi di dunia. Yang keempat, Brazil adalah negara tersukses.
0: Iya.
1: Dia pelak lagi dia karena ganteng-ganteng.
0: Neymar.
1: Yoi. Tapi Neymar deh semua ini. Pensiun.
0: Apa ya? Ada yang bilang tuh.
1: Apa?
0: Bilang apa? Dia tidak mau Neymar pensiun begitu dulu, main dulu tahun depan.
1: Sabar, lebih tua Neymar atau Messi?
0: Messi.
1: Tapi macam,

0: Jamal Musiala. Maksudnya tuh deng
1: okay. Deng siapa lagi?
0: Deng Om Neymar. Kalau okay. Gue
1: Neymar sama Memphis.
0: Singa yang sedang tertidur.
1: Jangan coba-coba membangunkan singa yang sedang tertidur.
0: Oke, terus. Okay. Kamu tanya kok lagi, tanya.
1: Apa tuh?
0: Kalau suatu saat Indonesia lolos ke Piala Dunia, kira-kira bagaimana perasaanmu?
1: Biasa aja sih.
0: Karena Belanda tetap di dada.
1: Iya, Belanda tetap di dada. Kalau kau menurut kau?
0: Tetap dukung Jerman.
1: Iyalah. Biasa aja sih, siapa mau dukung Indonesia? Ih, siapa mau dukung Indonesia?
0: Tapi kalau Reno Salam Pesi main ya.
1: Aduh, kalau iya, kalau Reno Salam Pesi main ya.
0: Tetap. Maksudnya tuh kam.
1: Oke. Menurut kau Olga, kenapa Piala Dunia bisa kenapa Piala Dunia bisa jadi ajang sepak bola paling bergengsi di dunia?
0: Aiy, susah sekali. Apa ya? Menjadi ajang bergengsi?
1: Yaps.
0: Mungkin menurut saya itu karena apa ya? Bergengsi. Oke, bergengsi. Mungkin ini gara-gara pialanya mungkin tiap negara dorong.
1: Atau mungkin karena di internasional.
0: Iya,
1: ya?
0: Melawan antar negara begitu.
1: Betul.
0: Oke, terus.
1: Tadi ini sudah dibicarakan. Berapa tahun sekali Piala Dunia diselenggarakan?
0: Aduh, 4 tahun tuan nih.
1: Oke. Kok tanya salah gitu?
0: Di negara mana Piala Dunia 2026 akan berlangsung?
1: Maksudnya tahun ini tuh? Amerika tuh?
0: Iya, di mana? Meksiko kah? Meksiko kah Kanada tuh eh? Meksiko tuh?
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Iya, oke. Ada satu pantun sedikit, Olga.
0: Oke. Okay. Coba kita ganti kata cakepnya tuh dengan apa ya?
1: Nanti terus cakep. Bagaimana?
0: Terus
1: cakep. Oke?
0: Okay? Oke.
1: Oke. Okay. Burung merpati terbang melayang.
0: Terus?
1: Hingga sebentar di atas dahan.
0: Terus?
1: Dukung tim favorit dengan riang.
0: Terus?
1: Menang atau kalah tetap persaudaraan.
0: Cakep. Jadi jujur kayak ternyambung sih.
1: Iya tuh. Ini nyambung kok. Oke, jadi dari pantun ini juga kita harus belajar. Walaupun kalau menang, kita harus tetap bersaudara. Tidak ada yang namanya baku hina.
0: Baku hina. Bilang baku hina baru kayak sosmed nih rame sekali.
1: Iya tuh.
0: Sedang rame apa kata-kata yang Brazil, Prancis, Spanyol, Jerman, itu tuh baku saudara kecuali
1: Argentina.
0: Yes.
1: Kenapa orang-orang yang tidak suka Argentina sekali?
0: Maksudnya tuh. Bah, terus baru-baru.
1: Oke. Oh iya kam, tadi kita sudah bicara tentang keuntungan menonton Piala Dunia. Tadi kayaknya orang sudah orang lagi. Olga sudah bilang tuh menambah teman dan relasi.
0: Itu sudah kan? Itu kalau antar sama satu negara macam.
1: Oh iya, betul, kalau sama-sama
0: pilih negara yang sama.
1: Negara yang sama
0: itu aman.
1: Iya, tapi kalau negara lain dan negara lain nih
0: itu tidak tahu.
1: Oh iya, kita bisa dapat teman kayak ih, kau yang tadi di pawai, Kak. Samsan nomor ya. Menambah wawasan tentang sepak bola juga. Jadi kita bisa mengenal aturan permainan, mengetahui strategi, teknik dan gaya bermain dari berbagai negara. Jadi kalau di Argentina nih main sepak orang jadi
0: apa? Yang biasa dong kalau tak salah sepak kaki dong biasa bilang apa? Kalau tak salah sepak kaki kak, apa yang nanti dapat kartu merah tuh? Pelanggaran?
1: Iya, pelanggaran. Mengenal budaya dan negara lain.

0: lain. Melihat budaya, bahasa, lagu hingga tradisi para pendukung berbagai negara. Juga dapat menumbuhkan semangat sportivitas. Jadi kita dapat semangat berolahraga. Karena aduh, mari kita berolahraga sudah dong di sana tuh. Sehat-sehat.
1: Susah. Bicara-bicara tetap macam dari tadi kita tidak bicara halan kah?
0: Oh iyo.
1: Laki-laki raksasa tinggi besar itu.
0: Iyo, yang sedihnya tuh pas dia lawan dengan Inggris, baru dia tuh bestie dengan Jude.
1: Itu lagi. Jadi aduh, padahal saya ingin sekali halan ketemu Messi.
0: Iyo tuh. Oh iyo, kita juga belum bicara itu, Papa Ronaldo.
1: Oh iyo, kita belum bicara Portugal betul. Hap teman satu, dia punya adik. Ronaldo tanding tanggal berapa ya baru dia pulang tuh?
0: Oh iya, pas kita
1: tanggal 7 toh? 7 Juni apa Juli? Oke, Sapari satu dia punya
0: Sapu teman satu
1: dia punya adik.
0: Dia bisa lagi bilang sini katanya Stephen.
1: Stephen. Kita biasa panggil dia Epen. Iya. Dia kakak tuh Melanesia Wine.
0: Betul. Kalau Melanesia dengar kita punya siaran.
1: Dia padek nih tak apa? Ulang tahun tanggal 7 Juli.
0: Pas-pas
1: Ronaldo main
0: kalah, CR7 kalah.
1: Pace pulang nih, Pace sakit langsung.
0: Betul, baru kasihan dia pukaka subawa. Subawa kue ulang tahun. Apa bendera ini?
1: Bendera Portugal. Portugal. Baru ini semua 7-7 bulan 7 bulan tanggal 7. Iya. Nomor punggung 7.
0: Baru ulang tahun tanggal 7.
1: Tidak ada langsung pulang tuh dia dengar gini, Pace sakit langsung.
0: Ayo saja. Oke, kita juga dapat mendapat inspirasi. Kisah perjuangan para pemain mengajarkan kerja keras, disiplin dan pantang menyerah. Pantang menyerah, tidak kayak yang di sebelah bayar-bayar wasit.
1: Bilang bayar-bayar wasit baru pas Brazil pulang. Itu tuh kita ada daftar ulang toh sekolah.
0: Oh iya.
1: Kita pas mendaftar ulang sekolah. Ini nih macam yang fans-fans Brazil nih dong pergi mendaftarnya kayak muka loyo. Ada yang cerita yo, dia pemace maki dia gara-gara Brazil kalah.
0: Betul nih.
1: Itu semua gara-gara Brazil. Pokoknya itu sudah.
0: Iya, Olga sampai yang kemarin Argentina kalah nih. Banyak sekali yang edit Argentina pun edit Messi jadi di AI ini.
1: Dong edit apa tuh?
0: Kayak dia menangis.
1: Ih, ada lewat di saya punya beranda Messi menangis tapi news keluar nih, kurang ajar sekali.
0: Tadi pagi nih muncul reels kayak begini. Ada bapak satu tuh karena maksudnya Argentina kalah nih, dia ambil depo TV baru dia lempar keluar.
1: Gara-gara Argentina saja.
0: Argentina saja nih. Kasihan, maksudnya sudah berjuang dari awal. Aduh,
1: macam
0: pas berjuang dari awal baru dia yang dapat. Aduh. Kata-kata hari ini. Oke, yang ke berapa nih sekarang? Oke, menjadi hiburan yang menyenangkan. Menonton pertandingan bersama keluarga atau teman dapat menciptakan momen seru atau kebersamaan yang berdampak positif pada suasana hati.
1: Seru. Antar keluarga seru. Kayaknya tidak deh.
0: Karena tidak biasa semua. Satu keluarga tuh beda-beda negara.
1: Apalagi kalau kepala keluarga bapak lain, mama lain, anak lain.
0: Betul sekali.
1: Itu tuh dong bisa kayak tidak boleh pakai motor itu tidak Argentina motor, punya.
0: Tidak boleh makan ini yang masak Brazil.
1: Iya, ya. Jadi kan fans lain tidak boleh makan, cuman ini Brazil aja yang boleh makan itu pasti aduh. Iya.
0: Kalau seru untuk teman tuh iya seru karena di Wamena nih banyak sekali yang buka apa nonton bersama.
1: Iya, nobar.
0: Iya, nobar bersama.
1: Apalagi di Wamena yang depan otoromnya apa namanya? Videotron. Iya. Videotron tuh yang besar sekali tuh.
0: Iya.
1: Semua tuh pasti dong semua duduk akan nonton.
0: Iya, baru aduh emosi campur aduk dalam situ.
1: Malam itu surami sekali.
0: Baru apalagi ada yang buka-buka di gereja kayak kemarin di El Shaddai itu. Tung buka baru jam-jam 3 pagi nih pasti effort sekali orang-orang
1: sangat
0: yang
1: effort
0: datang jam-jam begitu.
1: Terus GKII Evata dong bikin seminar.
0: Oh iya dong, bikin seminar baru dong pakai baju.
1: Pakai ini jersey itu juga.
0: Iya, pakai jersey ini toh itu sebagai persamaan juga, betul.
1: Dari Piala Dunia bisa ini.
0: Pasti dong kalau ketemu tuh pasti ada baku.
1: Hina ada sedikit. Baku bicara sedikit.
0: Baku bicara sedikit.
1: Apalagi?
0: Apalagi?
1: Ada si itu.
0: Si Argen-Argen itu.
1: Aduh ya, sudah, kita bilang stop sendiri atau tinggal bicara dia terus.
0: Oke. Oh ya, saya mau tanya. Oh, kayak tadi kayaknya saya suka tanya. Oke, saya mau tanya kau nih, ini menarik nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau disuruh memilih, kau ingin jadi pemain, pelatih, atau komentator sepak bola? Mengapa?
1: Komentator.
0: Mengapa?
1: Karena saya jago di sana.
0: Banyak sekali semenjak Piala Dunia, banyak sekali orang-orang yang bikin reels. Perempuan-perempuan tuh dong tahu apa tentang Piala Dunia, cuman tahu baku hina saja.
1: Apalagi mama-mama.
0: Betul.
1: Itu bisa baku bicara di jalan, nung tidak peduli, nung baku bicara di jalan. Tetap akan pilih komentator, kalau kok?
0: Komentator lah, betul.
1: Apalagi kalau kita punya teman-teman ini so gabung semua.
0: Betul, aduh.
1: Aduh, Irene mulai cet. Aduh, perempuan yaudah, paling ribut deh.
0: Kemarin tuh pas kita masuk sekolah, hari pertama, muka suloyo.
1: Uyo, kita kemarin masuk sekolah itu pas
0: Argentina
1: dengan Spanyol main.
0: Betul.
1: Baru pas kita upacara, dong ribut-ribut depan nih, kita cuma tunggu satu, siapa yang lewat, bendera apa yang lewat?
0: Pasti Spanyol.
1: Iya, Spanyol lewat langsung.
0: Ada upacara enak-enak nih. Aduh, motor pugas-gas nih.
1: Dong ribut sekali.
0: Ribut-ribut sekali.
1: Nah, aduh. Bicara motor tapi macam ingat.
0: Ingat
1: yang kemarin nempeles, aduh.
0: Siapa, Pak?
1: Aduh. Tricing.
0: Apa
1: bikin deh. Malu sekali sih.
0: Oke. Kira-kira nih Olga di 2000 berapa ya nanti? 2030.
1: Oke, 2030.
0: Kira-kira ini masih prediksi aja. Kita prediksi antara kita. Kira-kira negara mana yang akan jadi juara Piala Dunia selanjutnya? Yusuf kecewa sekali sama yang biasa.
1: Yang orang Jerman prediksi yang
0: biasa prediksi-prediksi nih.
1: Iya, itu orang Jerman.
0: Baru dia bilang Belanda yang menang. Aduh,
1: kaget begini.
0: Pasti
1: Jerman
0: kedua besar nih.
1: Jerman Belanda menang.
0: Belanda juga pulang nih. Katanya tahun ini yang pulang
1: yang angkat piala.
0: Yang angkat piala Belanda baru.
1: Kaget begini Belanda sama Jerman.
0: Sabar apa langsung pulang sakit kah? Loyo deh nih. Baru bendera besar yang depan mall. Dia langsung
1: itu tuh Naisa Mole punya kamu.
0: Iya, menurut kau apa? Kau prediksi?
1: Semoga Belanda sih, kasihan.
0: Kau Belanda?
1: Iya.
0: Iya, usah Belanda kan. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oh iya, oke. Okay, saya ada pertanyaan menarik lagi. Siapa pemain favoritnya kau? Coba bayangkan kalau bisa bertemu langsung, apa yang kau mau tanyakan ke dia? Apa yang kau mau tanyakan atau apa yang kau mau bilang?
1: Pemain favorit?
0: Iya.
1: Siapa ya? Jamal Musiala, tapi kayaknya saya tidak ada pertanyaan untuk dia.
0: Apa yang kau mau bilang untuk dia begitu?
1: Kayaknya tidak, kalau Jamal tidak. Pemain ini, Memphis.
0: Oke, okay, kau bilang apa ke dia? Tuh kau mau tanya.
1: Kapan engkau bisa angkat piala, itu aja sih.
0: Jod
1: tidak,
0: sekali.
1: Itu takdir Tuhan, tidak bercanda.
0: Itu takdir Tuhan. Takdir Presiden FIFA atas.
1: Nah, semuanya diatur presiden.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Kalau kok, kalau ketemu idola
0: pemain bola,
1: iya.
0: Saya mau bilang apa ke deh?
1: Uh-huh.
0: Atau tanya. Oh, saya mau ketemu Lamine Yamal. Saya cuma mau bilang terima kasih.
1: Oh iya,
0: pulang Argentina. Saya cuma mau bilang terima kasih suka si pulang Argentina.
1: Iya, tapi Prancis juara 3 tuh.
0: Iya, lawan ini kemarin.
1: Iya.
0: Lawan apa? Inggris. Bukan Prancis. Inggris.
1: Prancis yang juara. Oh iya, Inggris yang juara
0: 3.
1: Iya.
0: Maksudnya apa?
1: Maksudnya toh.
0: Bicara baik, he?
1: Inggris adalah. Oke, terus lanjut.
0: Oke. Okay. Oh ya, ini sisa 10 menit lagi kita mau tutup. Jadi sebelum kita tutup, mari kita mendengarkan satu tembang berikut.

0: Oke, teman-teman, kembali lagi sama Tong, saya Olga dan Naisa. Di sini Tong bicara tentang
1: maskot dan lagu resmi Piala Dunia.
0: Oke.
1: Oke.
0: Sekarang sama tanya kok tentang lagu 2026 yang Piala Dunia yang siapa bikin? Lisa pelagu nih.
1: Yo, itu lagu baru. Itu
0: menurut kau bagaimana?
1: Tangan dengan yang Shakira. Hmm. Itu juga ada kontroversi. Oh iya, betul. Itu kayak ada yang bilang lagunya Lisa itu tidak cocok dengan
0: vibes Piala Dunia. Jujur juga menurut saya juga tidak ini.
1: Bukan
0: sih.
1: Vibes 2006, maksudnya vibes Piala Dunianya tidak dapat.
0: Iya, menurut saya juga kayak tidak cocok kalau menurut kamu.
1: Iya, sama juga. Jadi lebih cocok Shakira punya lagu.
0: Kalau saya yang ini Speed pun lagu, I Show Speed.
1: Yang mana?
0: Ada lagunya. Ini dia buat lagu intinya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi menurut saya Shakira dengan I Show Speed pun lagu ini selamatkan vibes Piala Dunia.
1: Betul. Oke, sebelum lanjut bahas lagu, saya mau bicara tentang maskot. Apa itu maskot Piala Dunia? Maskot adalah karakter atau tokoh yang menjadi simbol resmi Piala Dunia. Biasanya terinspirasi dari budaya, hewan atau ciri khas negara tuan rumah. Maskot digunakan untuk menyambut para penggemar, mempromosikan turnamen, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Beberapa maskot terkenal. Zabivaka, maskot Piala Dunia 2018 di Rusia, berupa seekor serigala yang gemar bermain sepak bola. Oh, ini mungkin yang kayak PON punya
0: boneka.
1: Ih, bukan tapi boneka, hewan.
0: Iya, bilang iya, tapi kan iya, tapi yang 2026 dia pemaskot macam apa, tidak pernah lihat kah?
1: Ya sudah lanjut dulu. Vulecho ini apa? Maskot Piala Dunia 2014 di Brazil. Wih, Brazil. Berupa armadillo, hewan khas Brazil. Oh, oke. Yang ketiga ada Laep. Maskot Piala Dunia 2022 di Qatar digambarkan seperti karakter yang terinspirasi dari kain penutup kepala tradisional. Oh iya.
0: Itu tradisional Arab pertama.
1: Iya, sama. Tradisional Arab dan melambangkan semangat serta kegembiraan sepak bola. Oke, lanjut di lagu.
0: Oke, masalah
1: ada
0: lagu.
1: Ada lagu Waka Waka.
0: Yang tadi ketang seputar.
1: Semina mina
0: Waka Waka
1: This
0: itu lagu
1: Afrika.
0: Oh, itu pas Piala Dunia di Afrika.
1: Iya, betul, 2010.
0: Itu lagu paling top sama la la la la la la itu. Yo. Syakira punya lagi.
1: We are one kan ya? Pitbull.
0: We are one. Bukan.
1: Bukan. Itu lagunya Jungkook dorang.
0: Oh, Dreamers.
1: Penyanyinya Pitbull, Jennifer Lopez dan Claudia Leite. Piala Dunia 2014 Brazil. Live It Up, Nicky Jam, Will Smith and dan Era Estefi. Piala Dunia 2018 Rusia. Haya, Better Together.
0: Haya itu yang mana?
1: Penyanyinya Trinidad, Cardona, Davido, dan Aisyah. Piala Dunia 2022, Qatar.
0: Oh, ini yang Tukutaka?
1: Iya, apa? Kenapa, Olga?
0: Tukutaka, yang gitu, tau. Yang nanti gue yang pinggang di mobil itu.
1: Oh, iya, betul. Oke, lagu Piala Dunia yang kau suka?
0: Waka Waka.
1: Sa, yang...
0: Sama Dreamer. Jungkook punya.
1: Look who we are. Ih, lu kuyar.
0: Oke. Terus.
1: Oke, menurut kau maskot Piala Dunia mana yang paling lucu atau paling keren? Kalau sayang itu tadi.
0: Sekanya
1: yang
0: setelah
1: Laep tuh. Laep.
0: Yang Qatar punya.
1: Iya, yang Qatar punya.
0: Yang kayak hantu lucu. Gitu. Itu.
1: Sama saya juga.
0: Yang Brazil punya tuh yang gambar burung atau yang mana?
1: Siapa?
0: Burung apakah itu?
1: Itu bukan burung, Laep nih di sini. Kayak bukan Laep. Dia kayak sejenis. Di
0: krokodil.
1: Sini emotnya
0: krokodil.
1: Bukan, aduh, saya bilang buaya lagi. Penyu begitu, penyu. Tapi kura-kura.
0: Kenapa dong tidak kasih ini burung yang di Brazil nih?
1: Aduh, tidak tahu.
0: Apa Rio de Janeiro?
1: Sembarang sekali. Rio de Janeiro tuh ini tuh.
0: Kota.
1: Itu kota.
0: Bukan burung, iya.
1: Bukan burung.
2: skip.
1: Iya, maksudnya burungnya namanya Rio, Kak.
0: Iya, itu sudah. Kenapa tidak itu saja?
1: Oke. Oke, sekarang sebelum kita mau tutup, kita bicara satu hal dulu. Bicara satu hal.
0: Apa tuh?
1: Pemain legenda

0: guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sore ini dengan agenda siaran setelah tadi kita ikuti segmen Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Saat ini informasi-informasi berkaitan dengan kentungannya program edukasi untuk meminimalisir dampak yang bisa kapan saja, di mana saja ditimbulkan akibat bencana. Ya, pendengar, menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Tindakan kecil ini memiliki dampak besar bagi kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air, menyebabkan banjir, menimbulkan bau yang tidak sedap, serta menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan berbagai penyakit. Sebaliknya, lingkungan yang bersih akan menciptakan suasana yang sehat, indah, dan nyaman untuk ditinggali. Untuk itu, mari kita sama-sama tanamkan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, baik di rumah, di sekolah, di kantor, maupun di tempat umum. Ajaklah keluarga, teman, dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari sekarang, buanglah sampah pada tempatnya demi masa depan yang lebih sehat, nyaman, dan lestari.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai Toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan.

0: tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan OJ.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, malam ini kami cukupkan untuk tembang-tembang nuansa islami, dan akan hadir lagu etnik dari tanah Papua. Sebelum kita ikuti warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: pesta de ancho.
1: Fabio, sadar tu kan begitu.
0: Lansa, di jalan.
1: Pokoknya ancho.
2: Kami. Bau ini, mapa warung meras, dia mau datang ini.
3: Saya capek, semua kan dengar ini.
2: Bapak warung meras, dia mau datang. Dia bertamu dari Jakarta. Naikin lagi. Bapak warung meras.

dia pun suara saja. Oh.

0: Ya, pendengar, kini saatnya kita ikuti warta berita Gema Papua.
1: Papua. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 5 DPR Papua Haji Jayakusuma kepada awak media Senin kemarin. Menurutnya, program pendidikan yang telah dirancang pemerintah merupakan bentuk komitmen gubernur kepada masyarakat sehingga wajib direalisasikan secara optimal.
2: Dan bagi mahasiswa atau kita punya masyarakat ya, dalam hal ini yang mengenyam pendidikan baik di dalam maupun juga di luar ya, ini hendaknya betul-betul harus menerima ini dan juga menjalankannya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh visi-misi gubernur ini. Jangan sampai ada yang ya mungkin sekolahnya tidak benar ya, putus sekolah di jalan, ini kan buang-buang biaya. Sementara gubernur, pemerintah daerah kita sudah menyiapkan itu untuk penyelesaian pendidikannya. Ya, jadi memang perlu ada koordinasi di semua sektor ya. Baik kita dari DPR yang mengawasi, kemudian dari Dinas Pendidikan juga, kemudian dari pemerintah daerah.
1: Jayakusuma mengatakan salah satu harapan terbesar dari program tersebut tidak adanya lagi siswa maupun mahasiswa asal Papua yang gagal menyelesaikan pendidikan akibat persoalan biaya, di mana pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sehingga seluruh proses pendidikan harus diselesaikan sesuai masa studi yang ditentukan.
2: Kita berharap mudah-mudahan nanti ke depan jangan ada mahasiswa atau siswa yang drop out misalnya, tidak menyelesaikan pendidikan itu ya. Jadi kalau pemerintah sudah menganggarkan untuk pembiayaan untuk pendidikan masuk sekolah, mungkin dikirim keluar sekolah ya, ini harus betul-betul dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Kalau melebihi daripada itu maka akan mengeluarkan biaya tambahan, pemborosan biaya lagi. Ya, jangan kita melihat masa-masa yang lalu dengan afirmasi itu ya, ada berapa mahasiswa kita yang terkatung-katung karena juga mau dibiayai lanjutan tapi tidak selesai, kan ini susah.
1: Lebih lanjut dikatakan juga pentingnya proses seleksi penerima bantuan pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dikarenakan kedekatan keluarga atau kepentingan tertentu. Ia juga memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pendidikan yang akan menjadi salah satu indikator penilaian terhadap capaian visi misi Gubernur Papua. Nalik Saulia melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Boventigul siapkan kebijakan ASN gunakan noken karya OAP. Berikut laporan reporter Imam Komorudin dari RRI Boventigul.
4: Orang ke wilayah pegunungan semua ada noken.
5: Pemerintah Kabupaten Boventigul berencana menerapkan kebijakan penggunaan noken bagi aparatur sipil negara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif orang asli Papua. Bupati Boventigul Roni Omba mengatakan rencana tersebut telah dibahas bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, dan Olahraga. Menurutnya, penggunaan noken oleh ASN diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap produk kerajinan lokal sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para pengrajin.
4: Oh, kami sudah diskusi di internal dinas kami, di pemerintah, kita akan wajibkan semua PD pakai noken. Sempat dengan ibu kan, kita ada sempat bicara waktu itu. Mudah-mudahan kita bisa tindak lanjut ini sehingga itu juga bisa menjadi terangsang untuk kita punya sanggar-sanggar yang ada supaya kita bisa lebih meningkat lagi.
5: Ini menjelaskan selain memberikan dampak ekonomi bagi para pengrajin, penggunaan noken juga menjadi upaya melestarikan budaya Papua serta bentuk penghargaan terhadap hasil karya masyarakat adat yang memiliki nilai budaya dan identitas daerah. Rencana tersebut disampaikan Bupati saat menyerahkan bantuan berupa barang dan uang tunai pada kelompok pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Boventigul. Dalam kesempatan itu, Roni menegaskan bahwa bantuan yang diberikan berasal dari dana otonomi khusus atau OTSUS yang memang dialokasikan untuk mendukung pemberdayaan orang asli Papua. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Boventigul berkomitmen memastikan pemanfaatan dana OTSUS tepat sasaran sesuai tujuan pemberiannya sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat adat.
4: Oke, hadir bisa menerjemahkan itu kepada masyarakat kita yang lain. Jangan sampai mereka berpikir pada umumnya pemerintah kita di Papua ini anggaran dan OTSUS tidak tepat sasaran. Nah, sekarang kembali ke kita sini.

0: Awal bagi guru sekolah dasar di Biak Numfor resmi dibuka, berlangsung di STI Impres Angkasa Biak, Selasa 15 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini, hingga 18 Juli 2026, diikuti oleh 57 peserta dari 9 sekolah binaan Yayasan Nunsram. Program Manajer Literasi Numerasi Integrasi Gizi Yayasan Nunsram, Elizabeth Bukorpioper menjelaskan, kegiatan ini merupakan kelanjutan sekaligus penyegaran dan pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan UNICEF serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP terintegrasi serta pemanfaatan media visual yang kreatif, Yayasan Nunsram menggandeng mitra lain yang memiliki keahlian khusus dalam menyusun modul dan alat peraga guna mendukung keberhasilan program ini. Program yang berjalan sejak 2025 ini direncanakan berlanjut hingga 2027, tergantung pada praktik baik yang berkembang di sekolah-sekolah. Pasca pelatihan, tim fasilitator akan rutin melakukan pendampingan tanpa menggantikan peran pengawas sekolah, melainkan untuk saling menguatkan dan membagi praktik cerdas pembelajaran.
1: Pelatihan literasi yang berlangsung selama 4 hari ini merupakan keberlanjutan dari pelatihan-pelatihan yang sebelumnya dilakukan, bahkan sebenarnya juga bagian dari pendampingan-pendampingan yang dilakukan pasca pelatihan-pelatihan yang Yayasan Rumsram lakukan melalui intervensi program ini. Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah mengikuti pelatihan sebelumnya yang dilakukan tahun lalu, dan ini sebenarnya adalah bentuk untuknya refresh kembali, mengingatkan kembali, menolong kembali Bapak Ibu, karena kami menyadari Bapak Ibu ini adalah garda terdepan dari semua proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah-sekolah Bapak Ibu.
0: Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Daud Farwas SE, mengapresiasi langkah kolaborasi antara pemerintah daerah, UNICEF, dan Yayasan Nunsram. Ia menekankan pentingnya peran sekolah dalam mendukung penerapan hasil pelatihan di sekolah masing-masing. Sarana seperti televisi, smartboard yang sudah tersedia di sekolah harus dimanfaatkan secara optimal agar pembelajaran di kelas awal menjadi lebih menarik dan bermakna.
2: Terima kasih untuk teman-teman Jenewa, kemudian teman-teman Rumsram, UNICEF juga. Terima kasih karena selalu mengingatkan kami. Ya, kami berharap juga ruang tidak membatasi kita sehingga program ini juga terus berjalan. Kemudian pembimbingan tetap berjalan terus. Yang kedua adalah memang betul sekali, dengan program ini Bapak Ibu Guru dituntut bisa menyiapkan RPP ya, rencana program pembelajaran ya. Kemudian dengan mengikuti kegiatan ini juga Bapak Ibu Guru juga dapat memiliki kemampuan ya. Kemampuan artinya ada pengembangan terkait dengan modal ajar, kemudian media visual yang akan digunakan, kemudian integrasi pembelajaran gizi dan aktivitas berbasis yang digunakan di sekolah yang relevan dengan apa yang kita harapkan.
0: Kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan pembelajaran yang lebih menyenangkan, kreatif dan inovatif guna mendukung peningkatan kualitas pendidikan dasar di Kabupaten Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura laksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di Yapen. Berikut laporan reporter Salo Ayomi dari RRI Serui.
4: Sebanyak 1.035 mahasiswa Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mengikuti program kuliah kerja nyata KKN tahun 2026 tiba dengan selamat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Rombongan mahasiswa tersebut menumpangi kapal KM Ciremai dari Jayapura dan langsung disambut secara hangat dan penuh semangat oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen serta para kepala kampung Lura Bamuskam yang akan menjadi mitra mahasiswa selama menjalankan pengabdian di lapangan. Setelah tiba langsung diadakan upacara penyerahan mahasiswa yang didampingi penjabat sekretaris daerah Yapen Ciprianus Justus Mambai SPD MSI di lapangan alun-alun Trikora Serui yang diawali dengan penyerahan secara simbolis mahasiswa KKN dari Universitas Cendrawasih Jayapura melalui wakil rektor satu bidang akademik Dr. Dirk Yeperuntuboy SPD MKes kepada pemerintah daerah Yapen. Dalam sambutannya menjelaskan kuliah kerja nyata bukan sekedar tuntutan akademik semata, melainkan ruang pembelajaran kehidupan di mana mahasiswa mengikuti, menguji ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh pendidikan.
5: Kuliah kerja nyata ini bukan sekedar merupakan mata kuliah yang harus diselesaikan oleh para

0: mahasiswa memenuhi tuntutan akademik semata. Tetapi KKN ini adalah ruang pembelajaran kehidupan. Ruang di mana mahasiswa menguji ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di bangku kuliah melalui interaksi langsung dengan masyarakat. Bagaimana mereka harus membangun kompetensi mereka untuk melihat realitas sosial, mendengar kebutuhan masyarakat, menghargai kearifan lokal, membangun empati serta menghadirkan solusi yang relevan dan berkelanjutan.
1: Sementara itu, pemerintah daerah Yapen melalui Sekda Yapen Ciprianus Justus Membayes PDMSI mengatakan bahwa pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mempercayakan mahasiswa melaksanakan kegiatan KKN di Yapen. Tentunya dengan penyerahan ini, Pemda Yapen memiliki tanggung jawab untuk mendukung menjaga mahasiswa selama melaksanakan kegiatan di Yapen.
2: Hari ini tanggal 26 kita kedatangan adik-adik mahasiswa KKN dari Uncen yang berjumlah 1.035 orang. Pemerintah secara resmi memang pemerintah sangat mendukung, karena kita berharap ini kemudian mahasiswa akan berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat ini telah kita kondisikan dengan baik. Nah, itu sebabnya tanggung jawab pemerintah kami menjemput. Hari ini kami apel, kemudian di saat ini kami siap fasilitasi dan berbagai kendaraan untuk kami akan mengantar ke lokasi KKN masing-masing seperti yang ditunjuk. Distrik Yapen Selatan, Distrik Kosiwo, Distrik Anotorei, Distrik Jawa Kukat dan Distrik Anggasera.
1: PJ Sekdai juga menekankan pentingnya menjaga sikap, menjauhi hal-hal negatif dan memastikan keselamatan serta keberhasilan seluruh proses KKN. Berharap mahasiswa dapat menjadi ageng perubahan yang membawa dampak positif dan semangat pemberdayaan di tengah masyarakat. Usai acara, mahasiswa diberangkatkan ke lokasi pengabdian masing-masing menggunakan kendaraan truk dan minibus yang telah disediakan pemerintah daerah Yapen. Turut hadir dalam kegiatan para dosen pembimbing lapangan Dekan Fakultas Panitia KKN, Salo Ayomi melaporkan.
3: Upaya mempercepat penanganan berbagai peristiwa darurat, mulai dari kecelakaan lalu lintas, kebakaran hingga tindak kriminal, Polres Nabire optimalkan layanan call center 110 yang beroperasi selama 24 jam. Kapolres Nabire menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak agar setiap laporan dapat segera ditindaklanjuti. Berikut laporan reporter Arnold Saudilah dari RRI Nabire.
4: Upaya meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat terus dilakukan Polres Nabire. Salah satunya melalui layanan call center 110 yang disiagakan selama 24 jam penuh untuk menerima laporan masyarakat terkait kecelakaan lalu lintas, kebakaran, maupun berbagai tindak kriminal lainnya. Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingo Statiratu Senin pagi 20 Juli 2026 meninjau langsung ruang operasional call center 110 yang berada di Mapolres Nabire. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal dan setiap laporan dapat ditangani dengan cepat. Kapolres menjelaskan, masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian cukup menghubungi nomor 110. Laporan yang diterima petugas akan segera direspon dan diteruskan kepada personel di lapangan agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Namun demikian, menurut Kapolres masih ada masyarakat yang merasa bingung ketika menghubungi call center 110 Polres Nabire, tetapi justru tersambung ke call center Polda Papua di Jayapura. Kondisi tersebut, kata Kapolres, dapat terjadi ketika petugas call center Polres Nabire sedang menerima panggilan lain secara bersamaan atau akibat gangguan jaringan telekomunikasi. Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas di call center Polda Papua akan meneruskan laporan tersebut kepada call center Polres Nabire agar tetap dapat ditindaklanjuti. Kapolres juga mengungkapkan hasil evaluasi layanan selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari evaluasi tersebut, diketahui masih banyak panggilan yang bersifat prank atau iseng, sehingga mengganggu pelayanan terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan darurat.
5: Terkadang tersambungkan dengan call center 110 Polda Papua di Jayapura Kota. Nah, hal ini tidak terlalu ribet karena kemungkinan besar call center 110 yang ada di kita ini saat itu juga menerima panggilan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kota Nabire, atau pada saat itu terjadi gangguan sinyal. Nah, di sini akan diarahkan oleh Polda Papua Induk di Jayapura Kota, diarahkan menunjukkan call center 110 untuk menerima pengaduan atau ada pemberi informasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, Bapak Ibu sekalian, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu dalam menggunakan sarana call center 110 ini dapatlah dengan arif dan bijaksana. Karena setelah kita evaluasi mulai dari semester 1 ini dari periode Januari sampai dengan periode Juni 2026, memang banyak kali yang masuk nomor telepon telah menghubungi kami bersifat prank atau iseng. Jadi kami mohon kiranya Bapak Ibu, adik kakak sekalian, saudara-saudara, gunakanlah sarana 110 ini dengan bijak supaya ini mempersingkat waktu penanganan persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih banyak bagi Bapak Ibu sekalian sudah paham dan sudah pernah menghubungi. Akhirnya sarana 110 ini, call center ini dapat membantu kita sekalian untuk mempercepat penanganan persoalan masyarakat di lapangan.
4: Kapolres Nabire berharap masyarakat dapat menggunakan layanan call center 110 secara bertanggung jawab, sehingga petugas kepolisian dapat bergerak lebih cepat dan menangani setiap kejadian di lapangan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan layanan tersebut dengan baik. Dengan pemanfaatan call center 110 secara bijak, Polres Nabire berharap pelayanan kepolisian kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan mampu memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Arnold Saudila melaporkan.
3: Sidang Jemaat 4 KPDP Rehoboth Yapen tetapkan pengurus baru dan rekomendasi pelayanan 5 tahun. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
6: Sidang Jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen tahun 2026 menghasilkan sejumlah keputusan dan rekomendasi yang akan jadi pegangan dalam menjalankan program pelayanan gereja selama 5 tahun ke depan. Dalam sidang ini juga ditetapkan susunan pengurus gereja periode 2025-2030. Mulai dari Sekretaris Jemaat, Bendahara, Bidang Pelayanan Koinonia, Marturia, Diakonia, Pengembangan Sumber Daya Manusia, sampai pada pengurus persekutuan pemuda, wanita, pria, dan sekolah Minggu. Gembala GPDP Jemaat Rehoboth Yapen, Pendeta Aser Airi STH berharap semua keputusan yang sudah ditetapkan bisa dijalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Menurutnya para staf majelis jemaat maupun pengurus di setiap bidang pelayanan perlu benar-benar mengutamakan pengabdian kepada Tuhan dan jemaat. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan di gereja perlu dijalani dengan semangat kebersamaan dan panggilan iman, bukan karena terpaksa. Karena itu, setiap pelayan gereja diharapkan melayani dengan hati yang tulus sesuai panggilan jiwa dan roh.
7: Struktur majelis jemaat dalam pelayanan di gereja, yaitu di bidang kuliner, pria dan ekonomia. Maka ini adalah bagian daripada tugas gereja yang terus diperhatikan dan dikerjakan.
6: Sementara itu, Ketua GPDP Kelas Siapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, mengingatkan seluruh majelis jemaat yang terpilih agar bekerja dengan sepenuh hati, setia dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pelayanan. Menurutnya, kesediaan melayani adalah wujud nyata panggilan Tuhan yang harus dijalankan dengan tulus.
8: Kepada majelis yang terpilih, kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Kita tidak bekerja untuk menuntut upah atau ada gaji dari gembala jemaat, tapi kita bekerja di kebun anggurnya Tuhan ini dengan setia. Kita melaksanakan pekerjaan ini satu amanah, satu panggilan, dan kita bekerja untuk Tuhan. Kita bekerja karena nanti berkat Tuhan itu Tuhan sediakan bagi setiap orang yang bekerja setia di ladangnya Tuhan dengan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani.
6: Melalui sidang jemaat keempat GPDP Rehoboth Yapen tahun 2026 ini, Ketua Klasis bersama Gembala Jemaat juga mengajak seluruh warga jemaat untuk terus mendukung proses pembangunan gedung gereja baru yang saat ini masih dikerjakan. Dukungan doa, tenaga maupun dana dari seluruh jemaat dinilai sangat dibutuhkan supaya pembangunan rumah ibadah itu bisa segera selesai dan dipakai untuk menunjang pelayanan gereja ke depan. Agus Tanawani melaporkan.
3: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lailatul Hanif menyampaikan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
9: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti jalannya warta berita Gema Papua. Dan kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Apa kabar malam ini? Ya, Wamena malam ini cukup dingin dan kami harap ada kehangatan tersendiri lewat aktivitas kebersamaan di malam hari ini. Ya, tadi para CPNS lingkup Kabupaten Jayawijaya mendapat arahan dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Bupati, kepada para CPNS Kabupaten Jayawijaya. Ya, kami harap tahap-tahap selanjutnya dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Di malam ini sejumlah tembang-tembang hiburan juga selingan informasi kami akan hadirkan menemani ruang dengar malam hari ini.

Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now. Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Abis di tune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu. Nah,
2: ya Allah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin!
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: 97,1 per 1 RRI Wamena masih menemani Anda di malam hari ini ya, dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, kita ketemu lagi di edisi hari Selasa ya, tanggal 21 Juli 2026 bersama saya Selma Tanaskona, yang tentunya akan menemani Anda selama 4 jam ke depan dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Timur di Lintas Wamena Malam.

0: satu. Minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku buli kakan.
1: Kada kaya itu Bang nangai. Kenapa gerang begesekan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya Am, main slot sekalinya ikam nilah. Lamun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Bang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: mamita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
2: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
0: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
1: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
2: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
0: Iya, jangan diulangi ya.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Jadi arisannya gimana?
1: Bulan ya udah Mei cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara ini dikecilin ya, sayang.
3: Gak mau.
2: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Juga anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya tapi, sini sayang remote-nya.
3: Ini nah.
0: Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandra, ibu deh tebaik apa tuh?
1: Artinya apa sih, Bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai, ya, dari rumah.
0: Makanya, Meisha, dengerin Mama.

0: Dimanapun Anda berada, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Atau Jampitsus Febri Adriansyah yang telah berstatus tersangka merupakan kewenangan dari penyidik. Keputusan penahanan sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh penyidik. Yusril mengatakan penyidik memiliki 3 pertimbangan utama sebelum memutuskan penahanan, yakni kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Menteri Yusril meminta agar masyarakat tetap memantau penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung. Hal itu disampaikan oleh Menteri Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Sekarang ini KUHAP baru, ya agak soft, lebih menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, dan karena itu tidak sembarangan penyidik itu melakukan penahanan. Jadi tiap langkah penahanan, kalau dulu ditahan, ya menyerah. Sekarang ditahan, bisa dilawan di pra-peradilan. Anda misalnya, Anda wartawan misalnya, ditahan karena dituduh pelanggaran undang ITE, misalnya gitu kan, ditahan. Nah, Anda bisa lakukan perlawanan ke pra-peradilan. Jadi saya kira ini langkah positif sesudah berlakunya KUHAP. Soal Pak Febri itu ditahan atau tidak, kita lihat dari segi perkembangannya. Kan kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Ya, jadi kalau misalnya ditahan, kan nanti akibatnya kalau dinyatakan bersalah kan dipotong masa tahanan. Kalau tidak ditahan, ya menjalani pidananya sama seperti yang diputuskan hakim. Sebenarnya sama aja.
1: Itu penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum Febri. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.
3: Kita serahkan saja sama proses yang dipegang oleh aparat penegak hukum ya. Karena pemerintah dalam hal ini kan nggak ikut intervensi soal penegakan hukum. Biar itu kewenangan penyidik dan aparat penegak hukum. Insya Allah di bawah pemerintahnya Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum ini akan prudent, akan clear dan terang benderang. Jadi insya Allah teman-teman tidak usah khawatir, hanya Presiden Prabowo.
1: Seperti diketahui, kepolisian telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan PT Asabri, anak perusahaan Krakatau Steel, dan proyek batubara PLTU. Selanjutnya penyidikan kasus tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses lebih lanjut. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN tercatat sebesar 196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Berikut laporan selengkapnya, Mandalena.
5: Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Cetai surplus keseimbangan primer.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026 trennya semakin kuat namun tetap sehat. Pendapatan negara sudah mencapai lebih dari 1.459 triliun rupiah atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Sedangkan belanja negara tercatat sudah terrealisasi sebesar 1.656 triliun rupiah, tumbuh 17,8% secara tahunan. Sehingga defisit fiskal pada semester 1 2026, kata Menkyu Purbaya, tetap terkendali sebesar 196,5 triliun atau 0,76% dari produk domestik bruto PDB. Sedangkan keseimbangan primer surplus sebesar 85,1 triliun.
5: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
6: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah kekhawatiran defisit APBN yang akan melampaui target pemerintah sebesar 2,68% dari PDB. Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto dalam media briefing hari ini menyatakan defisit sebesar 0,76% dari PDB lebih stabil dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
7: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu yang akan berdampak kepada growth kedepannya.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali menegaskan pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan 4 perjanjian perdagangan internasional melalui peraturan Presiden. Persetujuan tersebut diberikan setelah Komisi 6 DPR RI menerima penjelasan pemerintah mengenai rencana pengesahan keempat perjanjian ini. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
8: Persetujuan kerangka kerja pengaturan keamanan

0: Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement dilakukan melalui peraturan presiden. Selanjutnya Komisi 6 DPR RI meminta peraturan presiden mengenai pengesahan persetujuan tersebut di atas diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Indonesia IAU FTA akan membuka akses pasar ekspor Indonesia lebih luas, meningkatkan daya saing pelaku usaha nasional, khususnya UMKM, serta membuka peluang masuk ke rantai pasok global melalui IAU sebagai hub produk ekspor Indonesia. Menurutnya, perjanjian tersebut diproyeksikan meningkatkan ekspor Indonesia ke IAU dalam kisaran 2,87 sampai 2,89 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Persetujuan pembaruan ATIKA tidak hanya meningkatkan komitmen liberalisasi perdagangan di ASEAN menjadi 98,76%, tetapi juga memperkuat aspek fasilitasi perdagangan dan kepastian berusaha di negara ASEAN. Dan hingga saat ini ATIKA merupakan persetujuan perdagangan barang dengan tingkat liberalisasi tertinggi di kawasan ASEAN dibandingkan persetujuan ASEAN lainnya.
1: Pemerintah juga menyiapkan sejumlah langkah untuk mendukung implementasi keempat perjanjian perdagangan internasional tersebut. Langkah itu meliputi penyusunan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem otomasi surat keterangan asal atau SKA, penguatan kebijakan dan tata kelola pengamanan perdagangan, peningkatan sosialisasi kepada pemangku kepentingan, serta percepatan digitalisasi sistem keamanan pangan berbasis keterlacakan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
5: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta pada hari ini. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
4: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
5: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
6: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
5: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memperkuat pengawasan keamanan pangan melalui harmonisasi standar ASEAN guna melindungi konsumen sekaligus mendukung perdagangan pangan yang aman. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
7: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara.
8: Pemerintah bersama DPR RI tengah membahas ratifikasi persetujuan kerangka kerja.

0: regulasi keamanan pangan ASEAN yang diharapkan mampu memperlancar perdagangan pangan sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat di kawasan ASEAN. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, ratifikasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional. BPOM juga menyiapkan harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan sistem pengawasan agar selaras dengan standar internasional. Menurut Taruna, langkah tersebut didukung oleh pengakuan Indonesia sebagai WHO Listed Authority yang memperkuat kepercayaan dunia terhadap sistem pengawasan obat dan makanan Indonesia sekaligus mendukung daya saing produk pangan nasional.
1: Tapi memiliki konsekuensi tentunya, yaitu pemenuhan komitmen yang disepakati oleh negara-negara Asian Food Safety Regulatory Framework Agreement ini dengan penerapan sistem pengawasan keamanan pangan dan pemenuhan persyaratan umum, penyusunan dan penyelarasan hukum yang telah berlaku, serta pengembangan dan penerapan kedaruratan keamanan pangan. Karena kita harus paham bahwa pangan endingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat kita. Tentu dalam konteks itu peran Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sangat signifikan dalam memberikan jaminan keamanan pangan tersebut.
0: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai kesepakatan tersebut tidak hanya memperkuat kerjasama perdagangan. Menurutnya, harmonisasi standar keamanan pangan juga akan meningkatkan perlindungan konsumen dan memperlancar perdagangan pangan antar negara ASEAN.
2: Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, perjanjian ini akan mendorong peningkatan arus investasi pada sektor pangan melalui penurunan biaya kepatuhan, stabilisasi harga pangan domestik, dan peningkatan daya beli masyarakat Indonesia. Persetujuan ini juga berpotensi meningkatkan neraca perdagangan sektor pangan Indonesia sebesar 634,83 juta US, serta welfare gain nasional sebesar 252,17 juta US dollar.
0: Melalui ratifikasi tersebut, pemerintah berharap produk pangan Indonesia semakin berdaya saing di pasar regional. Di sisi lain, BPOM memastikan seluruh mekanisme pengawasan tetap berjalan untuk menjamin pangan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar. Dari Jakarta, Zahradin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemilik Blu-ray Cargo, John Field, menyatakan dirinya memberikan sejumlah uang kepada Orlando untuk diberikan kepada pejabat bea cukai agar barang impor milik PT Blu-ray Cargo mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kepabeanan di bea cukai. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Ya, tentang itu, ya, bulanan, bantuan.
5: Ada jatah bulanan. Saya mengikuti apa yang tadi
4: barusan. Jatah bulanan.
5: Jatah bulanan.
4: Ya.
5: Makna jatah bulanan yang saksi pahami adalah apa?
4: Untuk bantuan?
5: Oke, bantuan. Bantuan bentuknya apa?
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa tiga pejabat bea cukai yaitu Rijal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sesprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori menghadirkan saksi pemilik Blu-ray Cargo, John Field. Dalam kesaksiannya, John Field mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai. Jatah diberikan selama 7 bulan.
5: Kode BC1, BC2 itu disampaikan oleh
4: Orlando.
5: BC1 adalah Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. BC2 adalah Bang Rizal. Kemudian BC3 adalah Sisprian, begitu kan? Untuk BC1, BC2, BC3, waktu itu di awal itu berapa estimasi yang disiapkan uangnya? Untuk BC1 berapa tuh disiapkan? Sesuai dengan penyampaiannya Ocoy.
4: 3M
5: baik. Nah, BC2 Bang Rizal
4: 2M.
5: 2M baik. BC3 Sisprian 1M baik.
6: Sementara itu Susilo Aribowo selaku advokat pendamping Rizal mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo seperti yang disampaikan oleh saksi. Dia mengatakan jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa Rizal menerima uang dari John Field.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo John Fitt telah memberikan suap sebesar 91 miliar rupiah. Dengan rincian terdakwa Rizal sebesar 14 miliar rupiah, terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah, dan Orlando Hamonangan sebesar 4 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengakui peran penting Pancasila dalam memperkuat kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Nilai penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan dinilai menjadi titik temu yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Hasna Nur Afifah melaporkan selengkapnya.
8: Pemimpin Gereja Katolik Asia menilai Indonesia menunjukkan praktik baik dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers bertajuk A Pilgrim Church, Listening to Asia, menjelang sidang pleno ke-12 FABC yang diikuti lebih dari 120 kardinal dan uskup dari 22 konferensi wali gereja serta yurisdiksi gerejawi di Asia. Wakil Presiden FABC sekaligus Ketua Komisi Sinodalitas, Kardinal Pablo Virgilio David, mengatakan Indonesia memiliki nilai-nilai bersama yang mampu memperkuat hubungan antarumat beragama. Menurutnya, Pancasila mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan sehingga menjadi landasan penting dalam membangun persatuan di tengah keberagaman.
9: Dalam Pancasila, saya melihat adanya nilai-nilai bersama tentang penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan kepercayaan kepada Tuhan. Menurut saya, nilai-nilai itu sangat indah. Ada jauh lebih banyak hal yang menyatukan kita daripada yang memisahkan. Jika kita berfokus pada nilai-nilai tersebut, saya yakin hubungan antarumat beragama akan menjadi jauh lebih baik.
8: Sebagai wujud penghormatan terhadap semangat dialog lintas agama di Indonesia, para peserta sidang juga dijadwalkan mengunjungi Masjid Istiqlal usai misa penutupan di Gereja Katedral Jakarta. Rombongan akan melintasi terowongan silaturahmi yang menghubungkan kedua rumah ibadah sebagai simbol persaudaraan dan toleransi antarumat beragama.
9: Pada akhir sidang nanti, kami akan mengunjungi Masjid Istiqlal. Setelah misa penutupan di Gereja Katedral, kami akan berjalan melalui terowongan silaturahmi. Menurut saya, ini menjadi simbol yang sangat penting tentang hubungan baik, khususnya dengan umat Islam, tetapi juga dengan pemeluk agama-agama lain.
8: Sidang pleno ke-12 FABC berlangsung di Jakarta hingga 26 Juli 2026 mengusung tema The Call to Synodal Conversion and the Mission to be Bridges and Bridge Builders in Asia. Forum 4 tahunan itu membahas penguatan dialog antara agama, perdamaian, keadilan sosial, hingga peran gereja dalam menjawab tantangan masyarakat Asia yang majemuk. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa ASEAN harus menjaga kredibilitas dengan memastikan pembangunan yang membawa hasil nyata bagi masyarakat dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan oleh Menlu RI dalam sesi pleno pertemuan ke-59 Menlu se-ASEAN di Manila, Filipina pada Selasa hari ini, sebagaimana kami kutip dari Antara. Sugiono menyebut ujian pertama bagi ASEAN adalah dalam menjaga perdamaian serta memastikan tatanan hubungan di kawasan tetap berlandaskan pada aturan. Karena itu Indonesia mendorong penyelesaian segera kode tata perilaku di Laut China Selatan pada tahun ini secara efektif, substansif, dan juga berlandaskan hukum internasional. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana RRI telah rampung menyiarkan turnamen Piala Dunia 2026. Program bertajuk Pesta Bola Dunia 2026 mendapat apresiasi tinggi dari berbagai pihak. Berikut laporan selengkapnya Haris Mariski.
10: Radio Republik Indonesia sukses menyiarkan seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 melalui program nasional Pesta Bola Dunia 2026. Turnamen yang berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 itu berhasil dikawal tuntas, memberikan pengalaman terbaik bagi jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Siaran tersebut dapat dinikmati melalui jaringan terestrial RRI, Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan siaran luar negeri. Serta platform digital seperti aplikasi RRI Digital, YouTube, dan media sosial resmi RRI. Langkah strategis ini memastikan euforia Piala Dunia dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dalam closing ceremony di Gedung RRI sore tadi, Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengapresiasi kerja keras tim RRI, baik di dalam dan luar daerah, yang turut mensukseskan siaran Pesta Bola Dunia 2026.
11: Kita memberikan apresiasi ya, kepada kawan-kawan Pro 3, Kepala Kapus Pem. Tentu saja tidak berlebihan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala RRI seluruh Indonesia. Mudah-mudahan karya besar kita yang telah kita lakukan ini membawa kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia dan juga memberikan nilai lebih kepada Radio Republik Indonesia dan memberikan pengalaman kepada kita semuanya. Ya, itu apa yang perlu saya garis bawahi. Dan juga kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas support dan kebersamaan kita dalam menyukseskan program Piala Dunia ini.
10: Dalam kesempatan itu, salah satu komentator, Jufri Alexander, yang juga turut hadir, merasa senang dan bangga bisa ikut mensukseskan siaran bersama RRI dan berharap RRI dapat kembali menampilkan siaran olahraga lainnya untuk menyenangkan para pendengar setia.
12: Saya pribadi sangat menikmati, jadi biasa kan tampil secara visual di TV gitu, tapi kemudian begitu kita siaran, kemudian ada telepon dari pendengar, dan saya baru tersadar bahwa radio ini sangat-sangat berguna untuk mereka yang tidak bisa melihat. Itu yang saya rasakan. Begitu ada yang telepon, saya, wah, rupanya suara saya ini memang benar-benar didengar gitu. Ada beban, tapi ada juga tanggung jawab yang harus saya berikan. Artinya saya juga mencoba untuk memberikan informasi yang lebih, yang informatif tentunya untuk pendengar. Jadi dengan harapan bahwa nantinya Piala Dunia juga bisa terus ada, kemudian turnamen-turnamen lain, karena kita tahu juga ada Piala FF, ada Piala Asia untuk timnas Indonesia ya. Semoga ke depan semakin maju, semakin jaya buat RRI.
10: Sepanjang siaran, antusiasme pendengar sangat tinggi. Mereka selalu memberikan komentar dan tanggapan di setiap sesi. RRI juga sukses menyajikan berita laporan radio dan online terkait Piala Dunia dari opening hingga closing. RRI berkolaborasi dengan TVRI dan LKBN Antara untuk memaksimalkan sosialisasi demam sepak bola di Indonesia. Dari Jakarta, Karisma Rizki Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih. Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
4: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Keras boleh.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4 sampai 10 hari setelah

97,1 RRI Wamena. Selamat malam untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya syaran kami masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan pendengar, hari ini, malam hari ini ya, kita mau dengar satu lagu. Ini salah satu lagu yang di request sama pendengar setia kita malam hari ini. Katanya mau request lagunya dari Mahalini ya. Janji kita. Kita cari dulu lagunya. Semoga lagunya ada ya. Nanti kita bakal putarkan lagunya. Dan untuk Anda yang mau request lagu juga malam hari ini, boleh bergabung di line interaktif kami di 0811 482840. Kita mau sapa-sapa juga buat kakak sebatin yang masih mendengarkan saran kami malam hari ini. Terima kasih. Dan siapapun yang dengarkan saran kami di frekuensi 97,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital, kami ucapkan selamat malam untuk Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang mau beristirahat, dan untuk Anda yang mau temani siaran kami sampai jam 12 malam. Dan kali ini kami hadirkan satu lagunya dari Nucha featuring Mahalini, Janji Kita.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dan terima kasih buat Kakak Syam yang sudah request lagu malam hari ini ya. Lagunya, walaupun lagunya bikin sedih, tapi karena pas juga ya, karena udah malam juga, jadi kayaknya waktunya tidur ya. Soalnya lagunya bikin ngantuk. Tapi terima kasih buat Kakak Syam yang sudah request lagu. Dan kita mau bacakan juga satu atensi yang bergabung malam hari ini. Ada dari Kakak Gusto, katanya mau request lagunya dari Govinda masing-masing ya. Lagunya ini khusus buat Abang Aswin yang lagi berjuang. Ini berjuang gimana nih? Lagi berjuang cari loker kah? Atau berjuang karena cinta? Ya udah, lagunya juga kita udah siapin ke Kak Gusto. Dan untuk Anda yang mau request lagu malam hari ini, boleh bergabung di line interaktif kami ya di 0811-482-840. Kami menunggu atensi Anda ya sampai jam 12 malam nanti kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam. Dan tentunya untuk Anda, kami menyapa pendengar setia kami dari Studio Pro 1 RRI Wamena, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Mendengar di mana pun Anda berada, pukul 23.30 waktu Indonesia Timur. Masih ada 30 menit lagi kebersamaan kami di malam hari ini dari Studio Pro 1 RRI Wamena. Dan kita mau sapa-sapa dulu untuk pendengar setia kita malam hari ini ya. Ada dari Kakak Awan Hitam, katanya malam ada yang punya RRI Wamena ya. Terima kasih buat Kakak Awan Hitam. Dan juga ada dari Kakak Syam yang tadi mau request lagu juga. Dari Kita Ngopi, request lagu buat Ibu Kepsek Berlian Sampiala di Landia Pelebaga. Lagunya Tulus Monokrom. Oke, nanti kita carikan lagunya. Dan pokoknya masih ada 30 menit lagi. Jadi untuk Anda yang mau menemani aktivitas Anda, istirahat Anda, boleh langsung aja request lagu di line interaktif kami. Boleh juga di jalur WhatsApp ya, di 0811 482 840. Dan tadi juga ada yang request lagunya dari Freshly, Satu Hati Dua Lelaki ya. Ah, ini bahaya nih, lagunya agak-agak membahayakan ya. Satu hati tapi dua lelaki ya. Ya udah, langsung aja dulu kita dengar lagu requestan dari Kakak Syam. Lagunya dari Gama, Satu Atau Dua.

97,1% dari Wamena yang tentunya masih mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Dan tentunya masih bersama saya Selma yang masih menemani Anda sampai jam 12 malam nanti ya. Dan kita mau putar dulu satu lagu, ini lagu kenangan ya. Kita bernostalgia dulu sama lagunya dari Rati Purwasi, Hitam Putih Fotomu. Dan juga ada yang request lagunya Jadi Tamu ya. Lagunya dari Freshly Jadi Tamu. Oke, habis lagunya dari Rati, Rati Purwasi, nanti kita bakal putar lagunya dari Freshly Jadi Tamu ya. Untuk Anda, kebersamaan kita juga masih ada sekitar 13 menit lagi ya. Jadi masih bisa lah ya untuk Anda yang mau request lagu untuk malam hari ini.

97,1 persatu dari Wamena ya. Satu lagu dari miliknya Freshly jadi tamu juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Dan terima kasih banyak yang sedia bergabung untuk malam hari ini. Dan kita mau akhiri dulu kebersamaan kita, tentunya dari Studio Persatu RRI Wamena ya. Kami akhiri seluruh rangkaian acara di malam hari ini untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya iram lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Selamatan Sekolah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahu nggak, tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret!
1: Tadi kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Knop ngana.
3: Im, main game online terus, belajar dulu.
2: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Sama ntar Jo itu.
3: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
2: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
3: Astaga Im, salah.
2: Oh,
3: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
2: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
3: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih. Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
3: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
3: Hah, masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
4: Radiasi handphone.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang rohani. Maksud kami tembang-tembang agama Hindu di pagi hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program Satu Radio Republik Indonesia Wamena.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena, dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita. Festival dan pasar murah warnai HUT Kopdes Merah Putih di Walesi. Bupati Jayawijaya pimpin apel pengecekan CASN, minta CASN dan PNS agendakan donor darah setahun dua kali. Bersama saya Fan, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026 selengkapnya.

0: Saudara pendengar, kita awali berita yang utama di mana peringatan hari ulang tahun ke-1 Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Kampung Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya diwarnai dengan festival dan pasar murah Selasa 21 Juli kemarin di Kampung Walesi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Roni Hisage.
1: Harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua Pegunungan.
2: Festival dan Basar Murah Komoditi Lokal yang diberi tema Satu Noken Berjuta Harapan tersebut dimeriahkan dengan penjualan aneka hasil bumi masyarakat lokal berupa buah-buahan segar, sayur mayur hingga umbi-umbian. Semua produk komoditi lokal tersebut dilapak di halaman kantor Kampung Walesi, Distrik Walesi. Basar dan festival dilakukan 2 hari yaitu tanggal 20 sampai 21 Juli kemarin sekaligus peringatan HUT pertama Kopdes Merah Putih Walesi. Gubernur Papua Pegunungan yang diwakili asisten 3 Setda Lukas Kosai mengatakan, pada prinsipnya pemerintah akan memberikan dukungan penuh karena Kopdes Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Republik Indonesia. Lukas Kosai mengatakan, 28 kelompok tani pada Kopdes Walesi harus terus didukung karena koperasi merupakan sarana untuk peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Pemerintah dalam hal ini, di dalam amanah gubernur, kemudian gubernur sudah diwacanakan bahwa sifatnya mendukung dan apresiasi kepada pengembangan koperasi ini di titik sasaran yang turun pada 28 kelompok tani ya.
4: Ya.
3: Dan 7 kampung, 1 distrik. Mengharapkan, dari pemerintah mengharapkan, dan ini distrik Walesi, koperasi ini menjadi percontohan untuk di wilayah Provinsi Papua Pegunungan.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi, Amatus Yelipele mengatakan, festival dan basar bertema Satu Noken Berjuta Harapan dimaksudkan untuk memamerkan hasil pertanian anggota koperasi yang diolah selama kurang lebih 6 bulan. Tujuan lainnya, kata dia, untuk membangun ekosistem perekonomian dari tingkat kampung di distrik Walesi.
1: Jadi sebelum masuk 1 hari kegiatan ini, kami melakukan kegiatan namanya festival bertemakan Satu Noken Berjuta Harapan. Nah, kegiatan ini tujuannya untuk bagaimana caranya kita memamerkan hasil-hasil produk lokal yang mereka kerja selama 6 bulan ini. Selain berbagai macam komoditi mereka memamerkan di sini, dan kita membangun satu ekosistem bagaimana petani bisa menjual hasil mereka ke koperasi bagaimana mendistribusikan ke konsumen yang ada di pegunungan tengah ini, seperti itu. Terima kasih. Maupun dia bisa impor keluar sesuai dengan permintaan. Dan harapan koperasi kami siap kerja membangun Papua Pegunungan.
2: Saudara, penutupan festival dan basar yang dirangkaikan dengan HUT Koperasi ke-1 tersebut diakhiri dengan jamuan makan bersama masakan tradisional Papua Pegunungan Bakar Batu. Roni Hisage melaporkan.
0: Saudara pendengar, Bupati Jayawijaya pimpin apel perdana pengecekan CASN. Minta CSN dan PNS agendakan donor darah setahun 2 kali. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Epifania Reaan.
5: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melaksanakan verifikasi terhadap 800 calon aparatur sipil negara atau CASN yang telah dinyatakan lulus seleksi. Para CASN tersebut dijadwalkan menerima surat keputusan atau SK pengangkatan dalam 1 hingga 2 hari ke depan sebelum mulai bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD sesuai formasi masing-masing. Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengatakan verifikasi dilakukan untuk memastikan seluruh CASN yang telah lulus seleksi siap menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Setelah menerima SK, para CASN ini akan langsung bergabung dengan OPD sembari menunggu pelaksanaan pelatihan dasar atau latsar CASN.
6: Pengecekan pengangkatan PNS di tahun 2026 ini sebanyak 800 orang putra putri Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan disesuai dengan bidangnya masing-masing yang telah melaksanakan seleksi melalui beberapa tahapan sampai dengan di tingkat pusat, Badan Kepegawaian Nasional, Formasi Birokrasi. Kita telah berjuang untuk mengangkat 800 calon CPNS. CPNS baru mereka ini akan kita angkat dan kita berikan SK dalam waktu 1-2 hari ke depan. Saat ini kami lagi melakukan pengecekan dan dari 800 orang, dari absensi yang kita absen, kita 700 sekian yang hadir. Jadi kurang lebih 100 orang. Ini pengecekannya sebagian ada luar kota dan lain-lain. Sehingga kami umumkan nanti hari 23-24 akan pengecekan kembali.
5: Selain proses verifikasi, Pemkab Jayajaya juga mewajibkan para CASN mengikuti kegiatan donor darah sebelum mulai bertugas. Menurut Bupati, kegiatan tersebut merupakan langkah awal untuk menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi pasien di rumah sakit. Ia menjelaskan, donor darah juga memberikan manfaat bagi kesehatan pendonor, salah satunya membantu regenerasi sel darah merah. Oleh karena itu, Pemkab Jayawijaya mendorong setiap ASN sebagai kegiatan rutin minimal 2 kali dalam setahun.
6: Pegawai atau PNS yang baru kita terima, kita diawali dengan donor darah secara massal. Kami sampaikan kepada calon pegawai yang kita angkat hari ini, diawali dengan donor darah. Donor darah ini kita harapkan dari masing-masing akan menjadi rutinitas setiap tahun, minimal 1 tahun 2 kali masing-masing kita harus donor darah. Ini sekaligus kita membantu saudara-saudara di rumah sakit yang selalu kekurangan darah. Karena itu ini kita akan memberikan tidak hanya mereka, tetapi kita pegawai-pegawai yang lama, semua masyarakat ini sebenarnya untuk wajib menurunkan darahnya supaya ada pembaharuan darah dalam tubuh.
5: Bupati Jayawijaya menjelaskan setelah seluruh tahapan administrasi selesai, para CASN dijadwalkan mulai bertugas di berbagai OPD, baik yang bergerak di bidang pelayanan publik maupun pelayanan administrasi pemerintahan. Bupati berharap para CASN dapat menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat demi terwujudnya moto Kabupaten Jayawijaya, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Atenius Murib menilai kehadiran 800 CASN baru akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, terutama pada OPD yang selama ini masih mengalami kekurangan tenaga, khususnya di sektor pelayanan publik. Penambahan personil tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus menghadirkan semangat baru dalam penyelenggaraan pemerintahan.
6: Beberapa waktu ke depan, pegawai-pegawai yang kita terima ini diharapkan mereka sudah menyelesaikan tugas secara baik di OPD-OPD yang ada di pemerintah. Bersama-sama dengan pemerintah yang ada untuk menjalankan pelayanan publik dan masyarakat sesuai dengan mereka di Jaya hari esok pasti baik.
5: Dijelaskan Bupati Atenius Murib, dalam waktu dekat para CASN akan segera melaporkan diri ke OPD masing-masing untuk mulai melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja yang ada di setiap OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jayawijaya. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara pendengar, PMK Telani Jaya dan BPS didampingi petugas sensus turun langsung guna menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Telani Jaya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrian Timarung.
1: Pemerintah Kabupaten Telani Jaya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Telani Jaya Aletinus Sigibalom bersama Sekretaris Daerah Tendien Wenda dan Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Telani Jaya Bayu Prasetyo turun langsung mendampingi petugas sensus di lapangan pagi kemarin. Bupati Aletinus Sigibalom mengatakan, sensus ekonomi merupakan langkah strategis untuk memperoleh gambaran nyata kondisi perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah daerah mengajak seluruh pelaku usaha di Kabupaten Telani Jaya memberikan data yang benar agar hasil sensus dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Menurut Bupati, sensus ekonomi 2026 akan menghasilkan data persebaran usaha hingga tingkat distrik dan kampung, mengidentifikasi potensi sektor non-pertanian, menyusun direktori pelaku usaha, serta menjadi acuan dalam pengembangan UMKM, penyusunan RPJMD, peningkatan investasi, hingga mengukur perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau. Sementara itu, Kepala BPS Telani Jaya Bayu Prasetyo menjelaskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 mencakup seluruh wilayah Kabupaten Telani Jaya, yakni 354 kampung, 1 kelurahan, dan juga 39 distrik. Sebanyak 222 petugas sensus yang terdiri atas 39 pengawas lapangan dan 183 petugas pencacah telah mendapatkan pelatihan sejak Juni 2026. Bayu optimis dukungan penuh dari pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemuda akan menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan sekaligus menjadi referensi bagi dunia usaha, kalangan akademi, dan masyarakat untuk melihat potensi ekonomi Kabupaten Telani Jaya. Dengan keterlibatan langsung Bupati dan jajaran pemerintah daerah, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penting dalam memperkuat perekonomian daerah, mendorong pertumbuhan UMKM, serta membuka peluang investasi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Telani Jaya. Afrianti Marbun, RRI Wamena melaporkan.
0: Ketua KNPI Papua Pegunungan tegur OPD dan SKPD minta hentikan praktik mengatasnamakan gubernur. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Abad.
2: Ketua Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Papua Pegunungan Calvin Penggu ST meminta sejumlah organisasi perangkat daerah dan satuan kerja perangkat daerah agar ke depan tidak lagi mengatasnamakan gubernur maupun wakil gubernur dalam melaksanakan tugas dan program pemerintah. Praktik-praktik seperti itu dinilai dapat mencoreng wibawa serta kehormatan pimpinan daerah apabila dilakukan tanpa dasar dan wewenang yang jelas. Ia juga menilai masih terdapat OPD dan SKPD yang belum menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, Calvin meminta seluruh perangkat daerah lebih fokus melaksanakan program prioritas pemerintah daerah sebagaimana telah disampaikan gubernur kepada masyarakat. Calvin menegaskan praktik mengatasnamakan pimpinan daerah harus segera dihentikan. Menurutnya, apabila hal tersebut terus terjadi, DPD KNPI Papua Pegunungan akan mengambil langkah sesuai kewenangannya sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Lebih lanjut, Calvin mengatakan KNPI merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kritik dan masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintah. Calvin juga mengajak seluruh OPD dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk bekerja secara

0: Polres Jayawijaya melalui Satuan Reserse Kriminal melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP pasca kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di kawasan Jalan Tolmis, Kabupaten Jayawijaya siang kemarin. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan olah TKP dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Petugas memeriksa lokasi kejadian secara menyeluruh dengan mengumpulkan barang bukti, mendokumentasikan kondisi TKP, serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi. Menurut Ibtu Marcelino, seluruh barang bukti akan dianalisis lebih lanjut guna mengungkap penyebab kebakaran berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak berspekulasi dan menunggu hasil resmi penyelidikan yang sedang berlangsung. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun kebakaran mengakibatkan sebuah rumah mengalami kerusakan dan sejumlah barang milik korban hangus terbakar. Hingga kini Satreskrim Polres Jayawijaya masih melakukan pendalaman. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya kejadian yang memerlukan penanganan cepat. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
1: Saudara pendengar, Satreskrim Polres Jayawijaya lakukan olah TKP kebakaran rumah di Jalan Gang Suci dan selidiki penyebab kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbon.
0: Reserse Kriminal Polres Jayawijaya melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP untuk mengungkap penyebab kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di kawasan Jalan Gang Suci Wamena. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan, olah TKP dilakukan sebagai bagian dari proses penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kebakaran. Di lokasi kejadian, petugas memeriksa kondisi bangunan yang terbakar, mengidentifikasi titik awal munculnya api, mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut, serta meminta keterangan dari pemilik rumah dan sejumlah warga di sekitar lokasi. Kasat Reskrim menjelaskan, seluruh temuan di lapangan akan dianalisis secara menyeluruh dengan mengedepankan fakta dan hasil pemeriksaan agar penyebab kebakaran dapat diketahui secara jelas. Peristiwa ini mengakibatkan bangunan rumah beserta sejumlah barang milik korban mengalami kerusakan, namun tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polres Jayawijaya juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran dengan rutin memeriksa instalasi listrik serta memastikan penggunaan peralatan yang berhubungan dengan api maupun listrik sesuai standar keselamatan sehingga resiko kebakaran dapat diminimalkan. RRI Wamena, Afrianti Marbon melaporkan.
1: Saudara pendengar, berita yang terakhir, Polres Jayawijaya mendorong pemerintah untuk menindaklanjuti kesepakatan perdamaian adat pasca konflik di wilayah Woma, Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Fajar Rahman.
2: Pasca konflik yang terjadi di distrik Woma, Kabupaten Jayawijaya pada bulan Mei lalu, Polres Jayawijaya menilai situasi keamanan memang sudah jauh lebih kondusif. Namun demikian, gesekan-gesekan kecil di tengah masyarakat masih tetap terjadi. Sehingga diperlukan langkah nyata dari pemerintah untuk memulihkan kondisi secara menyeluruh. Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIK MAP mengatakan, pemerintah perlu segera merealisasikan poin-poin yang telah disepakati dalam penandatanganan perdamaian adat atau patah panah pada 23 Mei lalu. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan tersebut penting untuk mencegah aksi balas dendam dan mengakhiri potensi konflik lanjutan. Wakapolres menjelaskan salah satu poin yang harus segera ditindaklanjuti adalah rekonsiliasi serta penanganan bangunan warga yang terbakar akibat

konflik. Ia juga menilai masih ada sebagian masyarakat yang menganggap proses perdamaian belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan karena mekanisme penyelesaian adat dinilai belum berjalan secara utuh. Karena itu, komunikasi yang lebih intensif dengan seluruh pihak dinilai penting agar hasil perdamaian dapat diterima oleh kedua kelompok. Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua atau YKKMP, Theo Hesegem, menilai upaya mediasi yang dilakukan pemerintah masih perlu dievaluasi. Menurutnya, hasil kesepakatan perdamaian harus disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berpotensi memicu gesekan baru. Theo Hesegem juga berharap pemerintah segera membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat konflik. Ia menegaskan banyak masyarakat yang mengalami kerugian sehingga dibutuhkan komitmen dan tindak lanjut yang serius dari pemerintah agar proses pemulihan dapat berjalan secara menyeluruh dan perdamaian benar-benar terwujud.

Pendengar sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026 mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, pengumuman berasal dari panitia penerimaan mahasiswa mahasiswi baru tahun 2026 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena, ditujukan kepada seluruh siswa-siswi SMA SMK di Wamena dan sekitarnya. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Bali Wamena membuka pendaftaran calon mahasiswa mahasiswi baru tahun akademik 2026-2027 untuk program studi agroteknologi dan program studi agrobisnis jenjang strata 1. Gelombang pertama 12 Januari sampai 12 Februari 2026, gelombang kedua 3 Maret sampai 13 April 2026, gelombang ketiga 4 Mei sampai 26 Juni 2026, gelombang keempat 29 Juni sampai 31 Juli 2026, bertempat di kampus Tiper Petra Bali Wamena, Jalan Sanger Putih Kelek Wamena, pukul 8.00 sampai 14.00 setiap jam kerja Senin sampai Jumat. Untuk informasi dan formulir pendaftaran lebih jelasnya dapat langsung datang ke Sekretariat Panitia Penerimaan Calon Mahasiswa Mahasiswi Baru tahun 2026 di Kampus Tiper Petra Bali Wamena di Jalan Sanger. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang kedua berasal dari Bagian Akademik Tiper Petra Bali Wamena, ditujukan kepada seluruh mahasiswa mahasiswi Tiper Petra Bali Wamena. Isi pengumuman sehubungan dengan semester ganjil tahun akademik 2026-2027, maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Tiper Petra Bali Wamena bahwa perwalian dimulai pada hari Senin tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 Oktober 2026 dengan membawa slip bebas keuangan. Untuk pelayanan kepada mahasiswa mahasiswi dibuka mulai tanggal 3 Agustus 2026. Demikian pengumuman disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Pengumuman yang berikut berasal dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena, ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Isi pengumuman Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BANPT dan LAMDIK. Yang pertama Sarjana Pendidikan Agama Kristen, yang kedua Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, yang ketiga Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, yang keempat Magister Pendidikan Agama Kristen. Pendaftaran gratis penerimaan tahap kedua dibuka mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke Kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman, Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pada jam 8 sampai 12 siang waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi nomor HP 0821-9843-5079. Nomor yang kedua 0822-4810-9311. Dan nomor yang terakhir 0813-4436-1399. Kami ulangi 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapatkan baju kemeja alma mater Stag Diaspora Wamena yang keren. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada waktu telah menuju tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama program 3 Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Dinamika. Maksudnya Warta Berita Sentral.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto akan memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa TNI dan Polri di Istana Merdeka Jakarta. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Dan Mensesnek menuturkan bahwa upacara pelantikan calon perwira remaja atau Capaja TNI Polri ini merupakan agenda rutin kenegaraan. Hal ini sebagai bagian dari proses pengangkatan para perwira muda generasi penerus bangsa. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mendorong ASEAN memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan bersama dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Menurutnya dinamika global itu turut membawa dampak langsung terhadap masyarakat di kawasan. Menlu Sugiono menambahkan, Indonesia mendorong agar berbagai komitmen ASEAN diterjemahkan menjadi koordinasi dan langkah konkret, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi, menjaga kelancaran rantai pasok, serta meningkatkan kesiapan kawasan menghadapi berbagai bentuk gangguan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission atau CDM Asian Games 2026, Todotua Pasaribu, siap mempercepat proses naturalisasi 4 atlet hoki. Langkah ini akan memperkuat komposisi tim nasional hoki Indonesia menjelang ajang olahraga di Jepang mendatang. Pihak manajemen mempersiapkan segala kebutuhan 48 anggota tim hoki, termasuk para ofisial selama kompetisi. Pihak CDM berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan para delegasi olahraga nasional tersebut selama masa turnamen. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga semester 1 2026 tetap sehat. Defisit anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tercatat sebesar Rp196,5 triliun rupiah atau 0,76% dari produk domestik bruto atau PDB. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Defisit APBN sebesar Rp196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB. Sertai surplus keseimbangan
2: perbankan. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga semester 1 2026

0: Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan.
1: Realisasi APBN sepanjang semester pertama tahun ini menunjukkan kinerja positif. Di tengah

0: periode yang sama tahun 2025. Untuk menjaga agar defisit tetap terkendali, pemerintah kemungkinan akan menerapkan fiskal yang tetap ketat di semester kedua.
1: Tapi di sisi lain, kalau misalkan pajaknya itu akan digas ya oleh pemerintah, ini juga apa impact-nya itu akan negatif terhadap perekonomian. Jadi kayaknya sih dengan kemungkinan fiskalnya juga ketat, ya itu akan berdampak kepada ke depannya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewan kembali

0: ekonomi dan melindungi masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII dalam rapat paripurna DPR kemarin. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR ke-26 di Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan DPR atas selesainya pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Menteri Sekretaris Negara, serta seluruh jajaran pemerintah yang telah berperan aktif selama proses pembahasan.
2: Kami akan menanyakan kepada semua fraksi apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Setuju. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota Dewan, apakah RU tentang Pusat Financial International Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pembentukan PFII tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem keuangan nasional yang telah ada. Sebaliknya, PFII dirancang sebagai pelengkap melalui pembangunan ekosistem keuangan berstandar global yang terintegrasi.
4: Selama proses pembahasan panja hingga rapat kerja pembicaraan tingkat 1, pemerintah dan DPR telah berdiskusi secara konstruktif untuk memastikan bahwa RUU PFI ini tidak hanya menarik bagi investor global, tetapi juga memastikan keberpihakan pada kepentingan nasional.
3: Diketahui, RUU PFII disusun sebagai landasan hukum pembentukan Pusat Finansial Internasional di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU P2 SK. Keputusan ini lahir dari kebutuhan Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20 untuk memiliki pusat finansial internasional yang kredibel, mandiri, berintegritas, serta mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Jawa Timur atas dedikasi dalam mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79. Alik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.

0: secara nasional, KDKMP yang ada di Jawa Timur mencatatkan transaksi tertinggi.
1: Program-program dari Ibu Gubernur membantu mendorong koperasi-koperasi yang ada luar biasa, dan khusus koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan capaian yang perputaran uang yang sampai berapa miliar tadi betul-betul membuat kami bangga dan terharu. Dan oleh karena itu berkenan Ibu, nanti insya Allah kami akan memberikan penghargaan kepada Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur atas dedikasinya, bukan hanya terhadap koperasi sekarang, tapi dedikasi beliau dari sejak dulu sampai dengan sekarang terhadap perkembangan koperasi.

0: pasokan kebutuhan pokok melalui Bulog dan Pertamina Patraniaga. Ia berharap dalam waktu dekat regulasinya segera diterbitkan. Ani Hasana melaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Kapuas menyerap 5.000 ton gabah petani lokal sebagai dukungan program ketahanan pangan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
2: Di Kabupaten Kapuas khususnya dan Pulang Pisau untuk masuk ke Bulog seluruhnya kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri.
3: Perum Bulog Cabang Kapuas terus memperkuat ketahanan pangan dengan mengoptimalkan penyerapan gabah hasil panen petani lokal. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, memastikan hasil panen terserap dengan baik, sekaligus memperkuat ketersediaan cadangan beras pemerintah. Kepala Cabang Perum Bulog Kapuas Ahmad Roni Anwar kepada RRI menyatakan penyerapan gabah merupakan bentuk dukungan nyata terhadap kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan, Bulog Kabupaten Kapuas berkomitmen terus menyerap hasil panen sesuai ketentuan yang berlaku guna mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan Tengah.
2: Di Kabupaten Kapuas, khususnya dan Pulang Pisau, untuk masuk ke Bulog seluruhnya. Kita upayakan minimum bisa menyerap kurang lebih 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas sendiri. Untuk saat ini, Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah itu setara 5.000 ton gabah atau beras kurang lebih 2.700 ton beras. Itu khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
3: Sementara itu, dukungan terhadap program ketahanan pangan juga melalui program bantuan pangan yang terus ditalurkan kepada masyarakat sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan serta membantu memenuhi kebutuhan pokok warga. Bantuan berupa beras dari cadangan pangan pemerintah atau CPP disalurkan kepada keluarga penerima manfaat sesuai data yang telah ditetapkan. Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas bersama Perum Bulog memastikan proses penyaluran dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran.
4: Mudah-mudahan bantuan bisa bermanfaat, bisa maksimal dan tepat sasaran sehingga kedepannya tidak tumpang tindih, tidak yang seharusnya menerima-menerima tapi yang seharusnya menerima justru terabaikan. Nah mudah-mudahan itu, mudah-mudahan ke depan silakan dimaksimalkan lagi dalam hal pendataan supaya betul-betul tepat sasaran.
3: Program ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat terutama di tengah berbagai tantangan ekonomi dan potensi dampak musim kemarau sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pastikan dana santunan dapat digunakan lebih produktif. BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur memberikan pendampingan kepada ahli waris melalui program PEKA. Witra Hadila dari RRI Stasiun Produksi Tuban melaporkan.
5: BPJS Ketenagakerjaan telah resmi meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA berkolaborasi dengan PT Solusi Bangun Indonesia Pabrik Tuban. Kegiatan ini dirancang untuk memanfaatkan dana santunan kematian agar lebih produktif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi keluarga. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Irfan Syah Utoh Banja mengatakan, jika selama ini dana santunan kematian seringkali habis untuk kebutuhan konsumtif jangka pendek, melalui program PEKA, dana tersebut diarahkan menjadi modal usaha yang dikelola secara profesional oleh para ahli waris pekerja yang ditinggalkan.
6: Tugas kita adalah memastikan para peserta, para ahli waris peserta menerima haknya, tapi kita melihat kebutuhan di lapangan bahwa para penerima santunan ini membutuhkan pendampingan untuk bisa meneruskan kehidupan atau sustainability dari kehidupannya setelah ditinggal oleh pekerja yang kebetulan peserta kami.
5: Sementara itu, General Manager

0: DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta PT Timah Tbk segera melakukan konsolidasi dengan para kolektor untuk menyesuaikan harga beli timah dari penambang. Septria Ningsih dari RRI Stasiun Produksi Belitung melaporkan.
1: Kawan-kawan itu kan terkait masalah harga, ya kan? Jadi memang dasarkan tadi

0: Rp50.000 hingga Rp140.000 per kilogram.
1: Harga yang cukup ada, PT Timah beli 230 sekian, di lapangan 100 sekian. Jadi memang marginnya itu ada. Nah, terkait masalah kenapa dari kolektor itu beli dengan harga yang 140, karena memang ada penyebabnya terkait di PT Timah, terkait masalah RKAB dan lain-lain. Memang sekarang ini kan dari kawan-kawan tadi kan minta dalam waktu dekat ada penyesuaian harga. Makanya kita minta agar PT Timah melakukan konsolidasi, baik itu dengan pimpinan, baik itu dengan kolektor, bagaimana ini terkait kenaikan harga.
0: Sementara itu, Ketua Ormas Kampung Kame dari Kecamatan Damar, Warta Ade Pramana, menyatakan pihaknya memberikan waktu selama satu minggu kepada PT Timah untuk menunjukkan langkah nyata. Apabila dalam tenggat waktu tersebut tidak terdapat perubahan harga maupun kebijakan yang berpihak kepada penambang, pihaknya mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.
2: Saya sampaikan ke media, kalau satu minggu tidak ada bukti nyata, walaupun ini tidak instan, sedikit diskresi lah untuk para penambang. Saya dengan tegas kepada media akan lakukan unjuk rasa yang lebih besar. Ya, minimal dari yang sekarang berpreasi, yang jelas-jelas pos timah yang katanya notabene milik PT Timah berkisar harga 140, 145. Sementara di luar pos PT Timah ada yang 125, ada yang 135. Masyarakat terpaksa bang jual. Bukan karena apa? Karena tidak bisa mereka makan itu per hari itu. Jadi 135, 125 jual. Untuk bertahan hari ini.
0: Menurut Ade, saat ini sebagian penambang di Belitung Timur terpaksa menjual hasil tambang dengan harga yang jauh di bawah harga acuan karena kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dari Mangkat Belitung Timur, Septrianingsih, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Musim kemarau 2026, Dinas Pertanian Kota Kediri mengintensifkan pendampingan dan mengimbau para petani untuk waspada terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Memasuki musim kemarau tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Kota Kediri mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT yang dinilai dapat meningkatkan risiko serangan hama yang akan berdampak pada produktivitas pertanian. Dalam hal ini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kota Kediri, Kurniawan, menjelaskan bahwa petani pada musim kemarau memang tidak hanya menghadapi ancaman kekurangan air, tetapi juga peningkatan serangan OPT.
5: Karena juga anginnya juga mulai kencang, jadi perkembangan jamur itu lebih cepat. Terus untuk insek yang seperti kumbang, ulat itu yang mungkin rawan di musim kemarau ini ulat-ulatan. Jadi untuk yang wereng dan kawan-kawan itu cenderung dari berkaca dari bulan musim tanam sebelumnya, di bulan-bulan ini tidak terlalu.
4: Sementara itu, Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohu Kediri, Satria Grida Nugraha, memperkirakan bahwa puncak musim kemarau di wilayah Kediri sendiri akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 mendatang. Kondisi tersebut diharapkan menjadi perhatian bagi para petani dalam menyusun pola tanam dan juga mengantisipasi berbagai risiko yang berpotensi untuk muncul selama musim kemarau.
6: Puncaknya itu berada di bulan September awal atau mungkin di Agustus itu sudah mulai terasa bahwa curah hujan sudah mulai reda. Nah, nanti untuk suhunya juga, suhu dan kelembapan khususnya itu sudah mulai kering, itu paling kering berada di bulan Agustus karena di puncak musim kemarau. Nah, dari tren curah hujan itu di akhir musim kemarau atau di masa peralihan itu kemungkinan besar ada di bulan Oktober.
4: Dinas Pertanian Kota

Jenis komoditas maupun pola tanam di kondisi musim kemarau ini sehingga resiko kerugian akibat kekeringan maupun serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian di wilayah Kota Kediri. Anugus Subang, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 atau WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nando, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: kece lagi.
1: Berantem ini yang dapat
0: kece lagi. Kece mi.
2: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar, Fit. Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jera. Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

0: called Big, Big, Big, Big, Big Baby.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: pesan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja? Wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan. Makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini,
1: ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.